0: beberapa orang tua juga kayak mengikutkan semacam kegiatan di luar rumah ya biar gerak, kayak misalnya basket kah ya, sepatu roda kah. Sekarang kan lebih dibikin-bikin kegiatan. Betul. Kan kalau dulu tuh alami, naturally funny.
1: Sekarang itu udah harus dibikin dulu di sosial media. Bener. Ya kan, dibikin, dibungkus tuh biar anak-anak minat. Mah, pa,
0: mau ngini,
1: mau etoh.
0: Nah, tapi kalau dulu tuh keluar rumah, ketemu sama teman, main hujan, main bola, biasa aja.
1: Biasa aja. Sekarang kayak jangan hujan-hujanan, ntar sakit bohong. Gak ada. Kalau bener sakit, tapi misalnya memang kondisi fisik sebelumnya emang udah
0: memang
1: capek banget,
0: imun tubuhnya kurang bagus mungkin ya.
1: Jadi iya, drop ya, tuh baru betul sakit. Ya.
0: Nah, tapi kita mau tahu dulu nih buat kamu yang hidup. Di zaman permainan di luar ruangan tuh masih aktif banget ya. Atau mungkin kamu juga yang memang suka berkegiatan di luar ruangan, bermain-main dengan permainan yang ada di luar ruangan. Apa sih permainan yang sering kamu mainkan bersama dengan teman-teman, tapi sekarang udah jarang banget dimainin sama anak zaman sekarang?
1: Betul, gabung di WhatsApp sama TikTok @isuara_dan_bjm, sama WhatsAppnya 0811993991. Spesial buat Ida tadi yang pengen request.

0: Masih 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Lah, keluar tuh bocah.
1: Permainan ya, yang dulu dimainkan sama anak-anak zaman dulu. Tapi sekarang udah mulai petak umpet sih kalau saya.
0: Petak umpet ya?
1: Jarang petak umpet. Ya? Petak umpet lagi.
0: Petak umpet. Ajak tukup kata orang Banjar.
1: Nah, petak umpet atau ajak tukup itu udah bukan jarang lagi. Mungkin ada yang nggak ngerti tuh cara mainnya kayak gimana tuh ya.
0: Iya, iya.
1: Tapi kalau Kisha dulu keponakan saya sempat saya ajarin tuh.
0: Oke, sama teman-temannya main berarti?
1: Enggak, sama saya berdua. Jadi dia terus ajak terus.
0: Kalau Maura, apa mau?
2: Dulu waktu SD aku sering main polisi-polisian.
1: Polisi-polisian berarti polisi palsu.
0: Polpal.
2: Polisi sama maling.
0: Biasanya kamu ke bagian apa?
2: Maling.
0: Bakat ya. Cantik-cantik ya. Maling ya. Maling hati pria lain. Kenapa main itu mau? Pernah main ini enggak mau? Apa? Tali ulai.
1: Tali ulai.
2: Pernah main.
0: Yasin.
1: Sempat pasti.
2: Yasin.
1: Yang kayak
0: hah? Yasin.
1: Yang mana sih?
0: Yang dijaga-jagain gerobak sodor ya orang bilang ya. Bukan. Beda ya, Sa?
1: Kalau kita ya Asinan.
0: Asinan. Lagi. Iya, kita Yasin. Orang Banjar bilang Yasinan. Orang bilang kan Asinan. Tahu enggak? Enggak tahu.
2: Kalau nama game, nama permainan nggak tahu, tapi kayaknya pernah main dulu.
0: Oh. Yang
2: terus yang ini? Iya pernah.
1: Oh. Yang ini mau yang inting gimana sih yang tak itu pernah nggak? Yang ada digambar
0: satu kotak-kotak gitu.
2: Nah. Oh pernah.
0: Iting dangdut.
1: Iting dang.
2: pernah.
1: Ya kan itu paling sering tuh kalau anak cewek ya, dilempar cewek. Dulu batunya, misalnya. Masuknya di box yang ketiga, berarti box yang ketiga dihindari. Yang kayak gitu.
2: Iya,
1: pernah. Seru tuh.
0: Pernah berarti
2: pernah, main itu? Pernah. Main kelereng juga pernah.
1: Kelereng, kamu koleksi gak kelereng?
2: Enggak.
1: Kamu koleksi gak kelereng?
0: Mata kucing saya.
1: Mata kucing?
0: Oh, iya.
1: Itu gimana sih maksudnya?
0: Di dalamnya, Sa? Di dalamnya
1: iya,
0: itu?
1: Iya, kayak nilainya kah? Atau?
0: Iya, nilainya lumayan. Biasanya kalau yang, itu kan biasanya 500 ya. Kalau yang bagus-bagus itu 1000, sebijinya.
1: Berarti kan biasanya kalau ngetek tuh diunting ya. Aku mau dapetin itu, mereka bisa gak dapetin yang?
0: Bisa, jadi dalam lingkaran itu di ibaratnya di gamble ya.
1: Di gamble
0: gitu.
1: Di gamble gitu. Gamble mujair.
0: Bukan itu.
1: Gameboy.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Irza dan juga Akseisa Putri, menemani sahabat suara kembali ya. Permainan yang mungkin zaman sekarang tuh gak tahu ya saya. Itu dulu ada namanya kepala haruan, Sa.
1: Sumpah gak tahu gue.
0: Aduh, gak tahu.
1: Coba ya, kamu jelaskan ya dulu kepala haruan ini gimana. Aku
0: jadi dia menggunakan kayu pendek gitu.
1: Untuk?
0: Dipotong-potong kecil. Mm-hmm. Ranting-ranting pohon. Mm-hmm. Terus pendek kayak gini. Boop. Jadi tangan kita itu ya, sahabat suara, masuk ke dalam selanya
1: lutut
0: kita. Terus ngepukin ada kayu lagi yang di tanah.
1: Oh.
0: Dipukul ke tanah, tak. Terbang kan?
1: Mm-hmm.
0: Si,
1: terbang
0: ya? Si kayu
1: rantingnya
0: yang,
1: tadi
0: yang jadi undas kita itu. Baru dikepak.
1: Kemana?
0: Di depan sana itu ada tumpukan sendal-sendal.
1: Oh.
0: Jadi seberapa iya, banyak sendal yang jatuh, misalnya kita ada naruh 6 pasang ya, berarti 12 ya. Ternyata jatuhnya kayak main bowling cuma gitu. Jadi dari situ poinnya.
1: Yes. Jadi
0: saya bilang apa laruan enggak tahu ya, teman-teman saya bilang apa.
1: Mungkin
0: ya,
1: ada variasi permainan yang sejenis juga, tapi namanya batewah tahu.
0: Nah, mungkin kayak gitu kali ya.
1: Iya, kalau batewah tuh disusun tapi kayu yang
0: gitu.
1: Iya, kayu. Kayu disusun terus dilempar,
2: bang. Yeah. Pakai sendal. Oh,
1: nah, dilempar yang ajak, maksudnya yang ajak itu nyusunin dulu.
0: Baru
1: yang lain pada sembunyi.
0: Oh iya, ajak, iya ajak batewah tahu.
1: Nah, itu juga seru.
0: Kalau di komplek aku dulu dia, itu pakai bola, Sa.
1: Bola juga boleh.
0: Ya, jadi bolanya ditendang ke
1: sendal.
0: Sendal disusunin dulu tuh, gitu-gitu.
1: Ada kadang-kadang anak yang sering ini ya,
0: ajak.
1: Itu pokoknya kalau di kampung saya berakhir dengan lagi akan mamanda bonjawa. Datang mamanya punya anu anak muda ya. Mamanya Amat datang.
0: Mohon maaf tante, tante, anak tante enggak bakat lain.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Lagu ini untukmu.
3: The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket bisa dibeli di aplikasi TixID. Informasi Instagram at Global Borneo Entertainment. WhatsApp 0878-9987-5029. Global Borneo Entertainment, where great events begin.

0: Itu
1: Bang Boril, Bang Boril,
2: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
3: Iya, Bang.
1: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Boril, kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Jermasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas menjadi salah satu lagu di playlist kita hari ini. Ngomongin tentang permainan masa kecil nih. Tadi udah ada Batewa, itu Kepala Haruan.
1: Kalian yang gabung tuh siapa? Rafif.
0: Nah, biasanya Rafif gabung sih ya. Coba kita ceki-ceki WhatsApp.
1: Oh, belum. Sibuk pada tadi hari ini ya.
0: Hari ini mungkin dia masih mikir juga permainan apa ya, kata Rafif. Mungkin Rafif dulu anaknya ini jarang main.
1: Belajar. Sama jarang pulang.
0: Abang jarang pulang. Udah jadi begitu ya dari kecil ya. Masa begitu?
1: Itu kan bukan,
0: itu permainan.
1: Permainan yang dilakukan ayah saya sampai sekarang gitu ya.
0: Wow.
1: Balik-balik dong.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sahabat Suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalau samaan mah ayam tepung ya. Ayam tepung samaan nih. Nostalgic. Tuh, gitu tuh sahabat suara. Permain-permainan zaman baheula.
1: Terus apa lagi ya kalau zaman baheula ya? Apa kamu ya? Pernah enggak sih main yang pakai tutup botol itu, Sa?
0: Aduh, bola itu lebok, apa? Bola lebok.
1: Iya, itu. Benar. Itu apa namanya? Bola lebok ya?
0: Iya, pakai bola tenis itu kan?
1: Yang kecil-kecil itu.
0: Kayak macam bola tenis gitu.
1: Betul, sahabat,
0: terus
1: betul.
0: Ngumpulin apa namanya? Tutup-tutup botol minuman soda.
1: Iya.
0: Tuh.
1: Pernah juga berarti itu ya.
0: Pernah ada di masa itu banget ya.
1: Wah.
0: Tapi saya enggak bisa mainnya waktu itu.
1: Kenapa, Sa?
0: Tangannya on. Tangannya on, tang on.
1: Oh ya.
0: Mau request tuh jejak langkah Glenn Friendly Tohpati dicariin dulu ya.
1: Ini puterin ya,
0: kirim coba salam dulu, buat ya. Semua yang sudah bergabung.
1: Bang.
0: Dari Sari Julita.
1: Kak Sari Julita.
0: Iya benar, Sari Julita. Aduh mata
1: nih udah. Ya. Kalau Dede Sago apa permainan yang mungkin dimainin gitu?
0: Dede Sago biasanya menarik-menarik nih.
1: Iya, kalau enggak menarik saya cekek nanti ya.

0: dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
0: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang putri sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
7: Memainkan musik pilihan.
3: Pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 91 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia bersama Hirzan dan juga Aksesha Putri. Kita udah sampai di ujung.
1: Au, ketuk sendiri. Jadi, habis check out baju bayi.
0: Alhamdulillah. Udah ke check out ya.
1: Alhamdulillah udah ke check out. Tadi pertimbangan banget kayak.
0: Kenapa? Kenapa
1: pertimbangan? Saya tuh kalau mau baju anak, saya tuh kepengen langsung matching.
0: Oh iya. Nah,
1: mau beli tuh yang gak ada pasangannya, ngerti gak?
0: Ngerti, pasti mau.
1: Karena nanti gak kepake. Jadi ya, ini ya, harus match sama ini dulu. Ini bisa di match sama yang mana lagi nih gitu.
0: Itu PR-nya ya, saya.
1: Alhamdulillah tamu kita udah datang, sahabat suara. Habis ini kita bakal ngobrol seru banget nih.
0: Betul.
1: Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama Aksesha dan juga Hirzan Anggoro.
0: Kita tungguin pokoknya sampai nanti jam 11 siang ya.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Kesehatan itu investasi, bukan sekedar rutinitas. Mari jaga pola makan, gaya hidup, serta kesehatan mental bersama Sehati. Sehat bareng Iswara.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi buat kamu yang baru aja gabung sama Aksesha dan juga Hirzan Anggoro ya.
0: Betul.
1: Kita hari ini ada di Rabu Sehati, sehat bareng Iswara. Seperti biasa kita bakal ada ngobrol yang seru-seru lah pastinya.
0: Iya,
1: ya biar bisa kasih insight baru juga buat sahabat suara yang denger hari ini.
0: Mm-hmm.
1: Pagi-pagi dikasih asupan, dikasih pengetahuan, terobosan.
0: Banyak ya.
1: Dari suara kita bisa mendapatkan ini sahabat suara
0: yes,
1: ya.
0: Yes, dan hari ini kita akan ngobrol tentang peran Asni dalam Asni ini bukan orang ya sahabat suara ya.
1: Iya.
0: Nah, nanti kita bisa juga Asni itu apa.
1: Bener.
0: Gitu kan. Mungkin sahabat suara belum tahu.
1: Mm-mm.
0: Jadi peran Asni dalam membangun dan juga memperkuat budayaan germas makan buah dan sayur.
1: Cukup banyak singkatan di sini ya.
0: Yes,
1: kita
0: yes.
1: Perlu konfirmasi lagi ya. Dan narasumber kita hari ini, selamat pagi Ibu Yuliani. Di sebelah sana mic-nya.
0: Mana tuh? Bantu dikepuk dulu mau. Oh ya udah pakai itu aja berarti mau. Enggak masuk tuh mau. Tarik aja tuh. Tarikin mau.
1: Pagi ini kita kedatangan.
0: Nah, ini kedengaran baru bisa nih.
1: Nah. Oke.
0: Okay.
1: Ya,
0: nah, sip nih kayaknya nih. Coba tes dulu nih.
1: Nah, mantap nah. Masuk.
5: Ada suaranya.
1: Ada.
0: Udah ada. Oke. Okay. Ini Ibu Yuliani benar ya?
5: Betul okay. Sekali.
0: Ini ada ini ya SST MM. Nah, itu boleh jelasin dulu kan Bu, biar
5: apa
0: kita tahu.
5: Apa ya itu SST MM? Ya, jadi SST MM itu Sarjana Sains Terapan Gizi. Kalau itu kemarin kami waktu itu kuliahnya di 4 Gizi, itu angkatan pertama.
0: Oke.
5: Tapi kalau setelah angkatan selanjutnya ada tulisannya GZ-nya.
0: Curang ya Bu ya.
5: Curang. Ya. Jadi banyak yang ngira itu saya itu sarjana teknis.
0: Ini sipil Ibu.
5: Iya, makanya dikira orang teknis padahal ahli gizi itu.
0: Tapi angkatan pertama.
5: Iya. Jadi titel saya itu dulunya ahli madya gizi itu di 3 ya. Nah, setelah itu di 4 gizi SST. Tapi gizitnya ketinggalan. Karena itu angkatan pertama enggak ada di reformasi kayaknya itu.
1: Iya. Itu sejarahnya tuh ya.
5: Sejarahnya itu.
0: Mungkin juga bertanya sebenarnya Ibu Ida ini siapa?
1: Siapa
5: sih? Orang teknis atau apa ya?
0: Jadi gue ini adalah wakil ketua.
5: Tapi kok di ASNI ya?
0: Iya. Ketua PD ASNI.
5: Iya.
0: Itu Asosiasi Nutritionist Indonesia
5: Kalimantan Selatan.
0: PD-nya apalagi nih Bu PD nih? Ini kan wakil ketua PD.
1: Ketua PD.
5: Perwakilan daerah.
1: Oh, perwakilan daerah.
5: Gitu ya. Benar. Jadi kalau zonanya provinsi itu perwakilan daerah namanya.
0: Oh, iya. Jadi kita tambah wawasan baru lagi.
1: Benar. Perwakilan daerah ASNI, Asosiasi Nutrisionis Indonesia.
5: Jadi di situ terkumpul para ahli gizi yang siap berjuang untuk memperbaiki gizi masyarakat Kalsel.
0: Oh, iya.
1: Makanya ada germas di sini.
5: Iya.
1: Gerakan masyarakat.
5: Gerakan masyarakat hidup sehat.
1: Nah, ini Ibu Yuliani, kita mau ngobrol dulu tentang germas tadi dan kenapa. Ini langsung nih.
0: Betul.
1: Kenapa kita perlu mengkonsumsi buah serta sayur yang menjadi salah satu fokus utamanya dalam hidup sehat ini, Ibu.
5: Iya. Jadi masyarakat kita selama ini kan dari hasil riset itu kurang untuk konsumsi sayur dan buah.
0: Oke.
5: Jadi peran kita ahli gizi ini harus bisa memprovokasikan terkait sayur sama buah. Apa sih sayur sama buah itu fungsinya bagi tubuh? Nah, itu yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat luas. Kadang kita makan hanya pikirnya ada nasi sama ikan ya.
1: Betul.
5: Nah, tidak ada kan sayur sama buah. Padahal fungsi sayur dan buah itu untuk daya tahan tubuh.
0: Makanya sekarang itu kenapa mudah kena penyakit.
1: Bener.
0: Mudah drop karena jarang makan sayur sama buah.
5: Sayur sama buah. Makan sayur, makan buah boleh, tapi sekarang ini kita trennya dikasih jus-jus ya. Buahnya sedikit. Gulanya banyak ya, gula sama susunya sama esnya ya.
1: Benar.
5: Nah, akhirnya kita jadi radang tenggorokan lagi.
1: Betul.
5: Nanti.
0: Gak mau rugi tuh sebenarnya, Bu.
5: Oh, rugi tuh jualan.
1: Biar gampang minum smoothies aja. Smooth.
0: Tapi bikin tiis nih
1: tenggorokan. Banyak gulanya ya. Nah, tadi udah dijelasin ya sama Ibu Yuliani seberapa penting sih sebenarnya buah dan sayur itu. Karena itu sumber vitamin ya, Bu.
5: Ya, vitamin dan mineral.
0: Dan itu batas usia semua umur kah apa gimana, Bu?
5: Berfungsi untuk semua umur, cuman beda-beda fungsinya. Kalau untuk anak-anak itu kan fungsinya anak-anak dan remaja itu untuk perkembangan otak dan fisiknya.
0: Nah, ini saya nih berarti nih, remaja.
5: Umur berapa nih sekarang?
0: 16, Bu.
1: Aduh, percaya, Bu. Ibu percaya.
5: Percaya nih 16. 16 plusnya berapa?
0: Ya 7 ya.
1: Oke.
5: Jadi di dalam perkembangan otak dan fisiknya untuk anak dan remaja itu kan di dalam sayur dan buah itu ada vitamin A, vitamin C dan asam folat. Nah, ini yang untuk memperkuat sistem imun dan mendukung pertumbuhan sel untuk tumbuh ke atas, bukan ke samping.
0: Oh, udah iklan nih, Ibu nih. Itu untuk anak-anak dan remaja.
5: Remaja juga untuk mencegah kejadian stunting. Kenal stunting?
0: Kenal.
1: Sangat akrab.
5: Dan ini memang program nasional.
0: Kalau untuk yang dewasa apa, Bu?
5: Kalau untuk orang dewasa, fungsinya itu manajemen stres dan energi.
0: Berarti jangan nyimil coklat.
5: Kandungan vitamin B. Dan magnesium membantu tubuh mengelola stres akibat kerja.
1: Berarti kalau misalkan udah stres akibat kerja, gak makan buah, gak makan sayur, alamat.
5: Akhirnya sembelit.
0: Bawaannya marah-marah. Pengen ngajak berantem orang di kantor.
1: Iya, apalagi kalau zaman sekarang tuh, Bu Yuliani, ya orang-orang tuh larinya ngopi dulu. Nah,
5: jadi transkirnya kopi paling mudah bikin pres. Itu asumsi sebentar.
0: Asumsi sebentar itu namanya.
5: Padahal itu akan mencetak penyakit tidak menular yang baru lagi. Kejadian hipertensi meningkat.
0: Karena tidak diiringi dengan buah, sayur, dan air
5: sayur,
0: putih.
5: Air putih
1: itu penting
5: air
1: banget.
5: Air putih minimal 2 liter per hari.
1: 2 liter.
5: 2 liter, kebayang gak? 2 liter.
0: Banyak melangsir lah. Minum putih jadi, Bu.
1: Tapi kadang-kadang itu tadi, karena udah minum kopi, kan udah keminum ya. Jadi malas minum air putih.
5: Jadi sebenarnya minum air putih itu diawali dari pagi hari. Begitu kita bangun, itu minum dulu minimal 1 gelas.
0: Saya lagi kebiasaan itu nih, Bu.
5: Sama. Nah, itu juga membantu pagi. Penurunan berat badan loh.
0: Oh, maksudnya saya kayak kurus banget tuh. Sekilo deh kayaknya.
5: Jadi malu.
0: Jadi sekilo sih.
1: Terus ya lanjut menarik ini ya. Menarik nih.
0: Oh.
1: Benar.
0: Itu fakta ya, Bang.
5: Fakta.
0: Oh. Bikin apa lagi, Bu? Biar apa itu air putih bangun pagi?
5: Bangun pagi itu kan untuk menjernihkan pikiran kita juga. Kan biasanya habis bangun tidur itu kita kayak nyawa kita masih gimana gitu.
1: Ngawang.
5: Jadi awali dengan yang jernih-jernih dulu. Jangan langsung dimasukin kopi sama teh.
1: Bener.
5: Penetralisir tubuh kita.
1: Betul. Air putih dulu.
0: Bebas mau hangat, dingin, gak apa berarti Bia?
5: Iya gak apa-apa. Kalau hangat jangan terlalu hangat. Nanti kepanasan lagi otaknya naik nih.
1: Bener. Suruh ruang.
0: Ya. Saya marah-marah ya.
1: Kebanyakan
0: air putih panas.
1: Panasin gak kayak minum.
5: Pemaksaan juga gak boleh.
1: Nah, tadi udah dibahas juga ya tentang kebiasaan masyarakat zaman sekarang, kurang minum, makan buah dan sayur.
0: Lebih mengawali dengan kopi. Ini coba lihat Bu, teman saya ini, Bu.
1: Agak enggak tidur nih, Bu. Ngatin anak.
5: Jangan dijadikan alasan.
1: Ya, langsung ditegur loh. Saya langsung diulti loh sama Ibu Yuli.
0: Nanti kan ngobrol lagi sama Ibu Yuli ya. Habis ini kita mau dengerin dulu yang nanti bakal tampil juga di Banjarmasin. Baru ya.
1: Oh iya.
0: Ini dia. Rosi.
1: Rosa.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Di on air seru, off air apalagi?
1: Apalagi?
0: Karena off air bisa pertanyaan yang di luar nalar.
1: Pertanyaan pribadi.
0: Iya, luar nalar soalnya nih sama Suara.
1: Wah, hari ini kita masih ngobrol bersama dengan Ibu Yuliani ya, selaku Wakil Ketua PD ASNI, Asosiasi Nutrisionis Indonesia.
0: Nah, tadi kita ngobrolin ini ya, seberapa penting sih sayur dan buah? Ternyata semua umur, kata ibu.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Penting banget.
0: Untuk anak remaja manfaatnya A, B, C, D, dan sampai Z tadi ya. Terus yang dewasa juga seperti itu ya.
1: Benar. Nah,
2: lansia juga.
1: Lansia, nah, apalagi ya.
0: Bagusnya buah apa sih, Bu? Semongko bagus nggak, Bu? Semongko, Bu?
1: Semongko.
2: Semongko. Semua buah bagus.
1: Okay.
2: Asal kita bisa mengkonsumsinya dan tidak menimbulkan efek bagi tubuh. Berefek kalau terlalu berlebihan.
1: Oh, kalau iya, banyak ya.
2: Jadi memang ada takaran tersendiri.
0: Saya di rumah makan anggur sekilo saja.
1: Ya Allah, kadang kabat.
2: Nanti ongkos enggak ya itu?
1: Batukan biasanya banyak.
0: Nah, kita ngobrol lagi nih soal sebagai organisasi profesi nutrisionis nih gue ya. Seperti apa sih perannya ASNI dalam mendukung pembudayaan germas khususnya gerakan makan buah dan sayur nih.
1: Betul.
2: Iya. Jadi kami selaku Asosiasi Nutrisionis Indonesia itu kami membantu masyarakat Indonesia untuk memperbaiki status kesehatan melalui makanan.
0: Oke.
2: Jadi bukan melalui obat-obatan ya. Jadi dalam ilmu kami waktu kuliah itu, kalau umpamanya orang sakit diabetes nih, kalau dokter kan intervensinya
0: obat ya.
2: Obat ya. Kalau kami dengan takaran-takaran makanan. Jadi peran ASNI di sini sebagai aktivator, ya kami penggerak utama, dan menerjemahkan makanan-makanan yang ada di dunia. Ya, ya siapa tahu orang nggak ngerti apa sih sayur dan buah, apa sih fungsi nasi, apa sih fungsi ikan. Nah, itu kan kalau tidak dijabarkan oleh ahli gizi sesuai profesinya nggak ngerti orang.
0: Betul. Nanti salah arti ya.
2: Jadi orang-orang kesehatan itu tidak bisa merangkul semua ilmu-ilmunya.
0: Makanya dibagi misinya kan, Bu.
2: Iya,
0: divisi-divisinya nih.
2: Misinya berbeda-beda.
0: Tapi ngomongin lagi nih, Bu. Ini rasa penasaran saya gitu ya. Kan teman-teman dari ASNI kan pastinya terjun ke lapangan ya, Bu ya.
2: Iya.
0: Nah, masyarakat yang diedukasi ini seperti apa, Bu? Sukar kah? Denial kah?
1: Sama bentuk kegiatan-kegiatannya apa nih biasanya biar mereka bisa teredukasi?
0: Biar mereka nyerap gimana gitu.
2: Jadi bervariasi ya. Kultur manusia ini ya. Kalau ada yang kata kalian tadi ngeyel, susah banget nih. Karena memang merubah perilaku itu tidak seperti makan cabe ya, langsung pedas. Jadi kita harus sabar, harus mengulang-ulang.
1: Bener.
2: Dan kadang masyarakat itu harus ada efek dulu, baru dia takut. Sama kayak tadi, banyak makan gula diabet kan?
0: Betul.
2: Tidak suka sayur dan buah, sembelit.
1: Benar. Nah,
2: jadi kita sebagai ahli gizi memang harus ada perkuatan. Harus dikuatkan. Ini loh akan seperti ini. Dengan kita penyuluhan kami ke lapangan melalui iklan-iklan di sosmed. Nah, terus kayak siaran seperti ini. Nah, ini salah satu bentuk kita mensosialisasikan untuk perubahan perilaku hidup sehat. Terkait sayur sama buah kalau hari ini ya.
1: Benar, oke.
0: Berarti tuh ada yang ngeyel, ada yang mudah
2: ya,
0: juga.
2: Iya, ada yang mudah tergantung.
0: Kalau yang ngeyel gimana tuh?
1: Maksudnya, hari ini minum teh 3 kali sehari, esok 3 kali sehari. Boleh minum tehnya.
2: Terkait lagi dengan kesadaran tadi kan.
0: Berarti harus merasa dulu.
2: Iya,
0: gitu ya.
2: Merasa maka tahu.
1: Benar. Iya benar banget. Tapi saya punya teman saya. Jadi mamanya dia itu udah kena diabetes, Bu, sebenarnya.
2: Nah, kan?
1: Terus kan di tegur
2: yang ini kan
1: bisa
2: yang kotak-kotakan ya.
1: Masan kayak gitu kan.
0: Udah tua seketujuh kayak gitu kayak itu.
1: Iya, dan beliau tuh diabetes dan semua tahu beliau diabetes dan beliau pun sudah
2: karena
1: tahu
2: itu
1: diabetes.
2: Itu kan gula buatan.
1: Benar. Terus tegur dong sama teman saya kan, "Mah, jangan minum lagi, mah, pengen tuh diabetes ya." Bah, mati-mati juga aja. Ya,
0: betul sih. Itu betul.
1: Ngeyel-ngeyelnya tuh ya, yang kayak gitu kan, Bu. Itu. Padahal udah jelas itu kan enggak baik ya maksudnya. Ya,
2: kadang ada yang pasrah, biar aja aku enggak apa-apa juga katanya.
1: Bener, yang kayak gitu-gitu. Gitu. Gitu.
2: Itu yang ya, susah.
1: Betul. Susah.
0: Tuhan enggak seneng gitu.
1: Tuhan enggak seneng padahal ya.
0: Betul, enggak seneng kayak gitu.
2: Iya, nanti kalau sakit, kalau repot kan anaknya nih.
1: Bener. Betul, Bu, betul. Nah, itu tuh sahabat suara tuh jangan ngeyel ya, sahabat.
2: Karena kalau orang tua itu gak bisa ditegur secara paksa seperti itu.
1: Bener.
2: Kita harus pelan-pelan. Karena orang tua itu kembali ke anak kecil lagi. Nah,
0: baru mau bilang
1: baru mau bilang tadi.
2: Sumpah. Soalnya narasumbernya hari ini udah nenek-nenek. Udah 50 tahun ke atas ini.
0: Kok kita main home pimpa yuk.
1: Eh, kalau Hirzan, mama kamu ada ini gak?
0: Sama,
1: ada,
0: vertigo.
1: Oh, vertigo.
0: Vertigo. Dia yeah, kalau pokoknya mama saya tuh kalau udah stres macam-macam tuh penyakitnya muncul. Terus susah tidur, terus kayak apa? Ngigo gitu, Bu, bahkan
2: kalau
0: teriak.
2: Susah
0: gitu
2: tidur itu memang sudah penyakitnya di usia orang lansia udah seperti itu. Karena secara Islam juga pun memang udah dikurangin kan jatah tidur kita.
1: Kenikmatan tidur ya.
0: Mama saya tuh apa? Tidurnya cepat loh ya. Tidur cuma kalau misalnya tapi banyak kalau stres banget
2: ya, jadi harus dijaga stresnya.
0: Saya jaga itu semua masih gitu.
1: Jangan saya bilang. Jangan bikin stres mamamu ya.
0: Baru aja sih bikin. Aduh, bikin itu sih saya.
1: Tuh, jadi kegiatan iya, iya, udah banyak banget nih dari iklan, talk show kayak gini.
2: Terus ya, kalau di event-event umpamanya kita ada pameran,
0: ada hadir juga ya, Bu ya.
2: Hadir juga kalau diundang ya.
0: Masa enggak diundang?
2: Kadang biasanya ada kolaborasi sih dengan dinas kesehatan, dengan persatuan ahli gizi juga. Jadi kadang kita membagikan sayur sama buah kepada masyarakat.
1: Betul. Iya.
2: Gitu. Jadi dimulai dari kita dulu kan, sayur dan buah kita kasih dulu, kita edukasi dulu. Kira-kira mereka mau enggak terpancing gitu. Ya, itu.
0: Berarti dicoba dulu ya.
1: Benar. Terus juga ini kan sekarang kan banyak juga ya, Bu, di sosmed gitu ya. Ini maksudnya tuh mengajak orang lain untuk kayak olahraga, jaga pola hidup sehat karena juga banyak banget orang-orang yang obesitas.
0: Betul, ya, betul. Bahkan umur masih muda.
1: Muda.
2: Nah, karena itu tadi pola konsumsi tadi terlalu banyak yang bermanis-manisan tadi. Apalagi suka kopi, di jalan kopi udah banyak kan yang
1: gerobakan. Yang gerobakan tuh manisnya pol.
2: Manisnya luar binasa.
1: Tapi kalau ada seseorang yang sedang mengalami obesitas nih, Bu Yuli, kira-kira baiknya tuh mereka dietnya baik ahli gizi kah? Harus ke ahli gizi dulu kah? Atau menjalani diet sendiri alih-alih mengikuti tren?
0: Atau ahli tabib, Bu.
1: Diet. Jadi,

0: Jadi bagusnya gini ya, kalau mau diet yang bagus itu memang harus ke ahli gizi ya. Tapi ke dokter dulu juga, dilihat kalau ada penyakit-penyakit bawaan, yang menyertai bawaan. Kalau memang nggak ada penyakit, kalaupun ada penyakit, nanti dokter mengarahkan ke ahli gizi. Ini loh dia dengan penyakit ini, umpamanya hipertensi. Jadi kan ahli gizi akan membantu makanan-makanan yang
1: ya, menyesuaikan ya,
0: menyesuaikan.
1: Ya.
0: Kalau dia diabetes, biasanya kalau obesitas itu sering diikuti sama hipertensi dan gula darah, tinggi. Karena loss control dia di situ. Nah, jadi sebagai ahli gizi menerjemahkan apa sih menu yang cocok buat dia. Terus olahraga apa nih? Dia harus rutin olahraga dalam satu minggu berapa nih? Dalam satu hari nih, minimal 30 menit satu hari. Dan harus rutin berkesinambungan.
1: Keren ya.
0: Konsisten. Betul. Jadi diet yang benar itu bukan minum suplemen penurunan berat badan.
1: Nanti kita bahas deh abis ini ya, Bu.
2: Ini menarik ya.
1: Menarik nih, karena iklannya seliweran. Di komen-komen Iswara, komen-komen TikTok kita dengan saya. Saya siapa lagi. Nah, nanti kita bahas ya abis ini. Sobat Suara.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care, memainkan musik pilihan.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Masih bersama Aksesa dan juga Hirzan Anggoro ya. Mm-hmm. Bersama dengan Ibu Yuliani juga selaku Wakil Ketua PD ASNI Asosiasi Nutrisionis Indonesia Kalimantan Selatan.
1: Nah Bu, ini mungkin lanjut ke buah-buahan nih Bu, yang mudah aja untuk selalu dibawa, apa sih Bu?
2: Buah yang dibawa di tas kah?
0: Nih, yang saran pian nih.
1: Saran pian nih, sebagai pian ahli sialah. Kenapa?
2: Jeruk mudah gak ya?
1: Mudah, mudah.
2: Nah kan, kalau pisang, ya, kalau pisang kan bisa
1: lengket ya Bu ya.
0: Benyek-benyek. Iya, benar.
2: Kita manfaatkan buah lokal aja. Jadi jeruk yang dari Madang atau dari Batola, bukan Sunkist loh ya.
1: Bukan. Saya dengar ya, bukan Sunkist
2: loh. Kita yang lokal saja.
1: Lokal-lokal saja.
0: Benar.
1: Oh, jeruk tuh.
0: Saya tuh sering banget juga ngeliat di sosmed lagi nih. Wah, pola hidup sehat tuh mahal, Jar. Sayur buah ini. Sayur buah kan ditukar, pizza ditukarnya, burger ditukarnya ya.
1: Sabar.
0: Padahal kalau itu kan ditukar murah tuh.
1: Murah tuh.
0: Buah kawan sekilo.
1: Murah kawan nukar di pasar aja ya Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Di kan pasar buah di Banjarmasin banyak banget.
0: Buahnya enggak usah yang gimana-gimana ya.
1: Iya, jeruk aja terus juga jeruk bukan Sunkist lagi.
0: Bener, pepaya boleh.
1: Tapi mungkin karena ini kali Bu, gengsi kali Bu ya. Jadi yang kebeli yang
2: kebawa-bawa. Apalagi ada yang posting kan.
0: Ya.
1: Buahnya dari mana tuh?
0: Niru-niru sosmed itu.
2: Buah kiwi. Tahu berapa harganya?
1: Iya.
0: Kiwi. Yang kulitnya benar bulu-bulu.
1: Padahal rambutan nyamannya ibu lah. Kasturi nyamannya. Ay, padahal. Ya. Nah, tapi sebenarnya nih Bu, dengan gerakan yang tadi dibikin sama teman-teman AS nih Bu, harapannya untuk kedepannya untuk Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan juga seperti apa nih Bu?
2: Harapannya itu ya itu tadi, kita jangan lagi dari riset itu di angka 90% yang tidak suka sayur sama buah. Kebayang gak 90% tidak suka sama sayur dan buah?
1: 90% Bu ya?
2: Iya. Bahkan harusnya kan yang 10%-nya yang tidak suka aja.
0: Bener.
2: Ini kebalik.
1: Itu gimana PR-nya nah, asli tuh gue banyak banget.
2: Banyak banget.
1: 90% loh.
2: Karena itu tadi tidak terbiasa sejak dini. Ya, jadi kebiasaan kita selaku orang tua untuk ngajarin anak. Orang tua itu kiblatnya anak enggak sih?
1: Betul, betul Bu.
2: Itu. Jadi kalau kita orang tua aja enggak pernah ada sayur dan buah di rumah, gimana anak kenal?
0: Benar.
2: Jadi pengenalan sayur dan buah itu sedini mungkin. Dan bahkan kalau anak udah ngerti, bisa kita ajak untuk dibawa ke pasar untuk milih
1: sendiri
2: buah.
1: Ya.
2: Buah dan milih sayur. Sendiri. Sekarang kan sudah rame ya outlet-outlet buah ya.
0: Benar.
2: Kalau dulu memang ke pasar di
0: pasar. Iya. Kalau sekarang tuh model-modelan swalaya supermarket ya.
2: Iya, makanya.
0: Bisa ngajak anak.
2: Jadi mudah sih sebenarnya asal kita mengerti apa sih fungsi sayur dan buah.
1: Sawo bagus enggak Bu sawo?
2: Kurang lebih dengan kiwi tuh bentukannya ya.
1: Iya benar. Bagus tuh.
2: Bagus juga tuh.
1: Mak saya tuh sering kalau pulang dari Amuntai tuh Bu.
2: Manis kalau di sana. Saunya dari sana manis. Tapi sau kalau enggak dipotong enggak ada yang makan.
1: Saya sama kulit kulitnya Bu biasanya Bu.
2: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Soalnya balas
2: potong. Dicuci enggak?
1: Dicuci enggak? Dulu. Pak air wudu saya nyuci. Dia bersih banget.
0: Suci. Menyucikan sawo. Dua kata lucu ya. Aduh.
1: Terus Bu, ngomongin soal gizi lagi nih Bu. Sebenarnya kalau orang-orang yang pengen nge-cutting ya bahasanya ya Bu ya.
0: Nge-cut kan ya. Bahasanya kan kalau ada kalau di gym tuh bulking itu berarti makan buat iniin otot. Kalau ngurusin berarti cutting.
1: Nah, itu tuh gimana tuh menurut ahli gizi nih Bu? Cutting, bulking gitu-gitu. Ya,
0: fenomena tren ya, gitu ya.
2: Itu untuk tampilan ya.
0: Betul. Ya. Estetika. Otot.
2: Itu tadi tidak memang harus dengan makanan yang seimbang.
0: Betul, tetap ya.
2: Tetap itu makanan yang seimbang. Berapa takaran karbohidratnya, berapa takaran lemaknya, proteinnya, sayur mineral, vitamin dan mineral. Nah, jadi kalau memang harus membentuk itu dengan dipungsikan namanya ya.
1: Dilatih,
2: tapi dengan diimbangi dengan makanan-makanan yang bergizi tadi.
0: Betul.
2: Kalau mau sehat lebih lama ya makanan yang seimbang, bukan makanan yang suplemen.
0: Apalagi sekarang tuh di TikTok namanya ya, afiliator jualan
2: kan
0: vitamin, magnesium, D,
2: nah itu instan.

0: Kayaknya misalnya nasinya sedikit, ayamnya 7 misalnya. Udah ada semua tuh.
1: Tapi ayam tepung.
0: Ayam tepung McD.
2: Nah, itu. Nah, sekarang kalau itu sih ya, kita itu maunya yang cepat.
1: Bener.
2: Maunya yang gak bikin ribet-ribet, repot. Itu sih dampaknya itu tadi, apa yang kita konsumsi sekarang itu berdampak 5-10 tahun yang akan datang.
1: Kemudian
2: penyakit-penyakit yang kita derita setelah tua itu adalah tabungan kita dari masa lalu.
1: Jadi itu dulu kebiasaan-kebiasaan yang lama.
2: Jadi ingat aja. Mm-mm. Ingat zaman dulu ada enggak penyakit macam-macam?
0: Enggak ada, Bu. Bener.
2: Karena dulu orang tua makannya sayur metik di pohon.
1: Oh, benar.
2: Kalau sekarang GoFood, Gojek, anu lewat GoFood kan,
1: bener.
2: Makanannya itu siap saji kan?
0: Betul.
2: Dipanasin enggak sama orang? Berapa kali sih pemanasannya?
1: Oh, benar.
2: Nah, dimasukin kulkas? Enggak kurang tuh nutrisinya. Bener. Pasti berkurang.
1: Apalagi heboh sekarang ultra processed food.
2: Nah, ya, itu berbagai
1: anak,
2: macam.
1: Anak kecil pada makan sosis.
2: Sosis,
1: aduh,
2: ya
1: itu. Sosis nugget tuh.
0: Aduh,
1: gampang
0: ya.
1: Aja sosis.
2: Iya. Akhirnya anak gak kenal.
1: Gak kenal, benar.
2: Sebenarnya mudah bikin pentol ikan buat betul. Anak kan. Yang kita rumah tangga aja.
0: Bener. Homemade gitu ya, Bu.
1: Homemade. Paling gampang telur dadar deh. Itu gampang tuh.
2: Nah, kalau bikin telur dadar buat anak jangan cuman telurnya aja.
1: Oke.
2: Di situ disisipin sama sawi dipotong kecil-kecil.
1: Bener.
2: Wortel,
0: iya.
2: Potong kecil-kecil.
0: Tempe, jadi menu
2: tempe, tahu.
1: Bener, ya. Omelet gitu ya, jadinya.
2: Ya, jadi kan dalam satu telur dadar itu ada berbagai nutrisi yang
1: bener.
2: Masuk.
1: Terus minyaknya enggak usah banyak, pakai ya, teflon tuh.
2: Pakai teflon.
1: Tuh, udah siap Firzan? Semangat.
0: Ternyata hidup sehat ini memang perlu ini ya.
1: Memang perlu kemauan.
0: Iya, niat
1: effort
0: yang keluar
1: juga. Iya,
2: iya.
0: Sama jangan mikir mahal terus, padahal sebenarnya murah.
2: Enggak ada mahal.
0: Karena tadi benar kata Ibu Yuli, kita itu ke brandwash dengan brand-brand. Sebenarnya kalau pakai buah-buah lokal juga enggak apa-apa.
1: Ikan, sayur, buah di pasar beli
0: ikan
1: aja enak.
0: Ikan mancing.
1: Mancing.
0: Mulai banyak. Buah mentik ya, Bu.
2: Ini
0: ya,
2: beli ikan yang udah dibumbu.
0: Ikannya
2: segar enggak?
0: Nah,
1: iya benar sih.
2: Kan?
0: Untung yang bumbu kalengan
2: parah lagi tuh.
1: Apa lagi ya, so gininya sih perasanya ya, garamnya banyak tuh.
0: Ada expired itu kan,
1: itu pengawetnya.
0: Jadi sahabat-sahabat juga mungkin yang pengen ngobrol-ngobrol, nanya-nanya juga sama Ibu Yuli mumpung di sini gitu ya, mungkin lagi kamu program diet gitu ya, atau mungkin pengen nurunin berat badan, gabung aja di WhatsApp di 08119933991 ya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Ini juga
0: nanyi dulu biar asik ya.
1: Sebelum kita berolahraga nih. Nah, tadi udah disampaikan juga sama Ibu Yuli ya, bahwa yang pengen menjaga pola hidup tuan dua hal aja sebenarnya kata beliau tadi. Makannya ya kan, yang masuk dalam tubuh itu harus seimbang.
0: Diperhatikan dan
1: betul,
0: seimbang.
1: Betul. Dan olahraga.
0: Benar.
1: Dua hal yang sebenarnya itu kita semua tahu.
0: Benar.
1: Cuman malas.
0: Selain malas,
2: mager.
0: Selain malas pengen cepet hasilnya.
1: Iya,
2: instan.
0: Instan.
1: Nah, jadi gimana nih Bu untuk ngasih tahu ke teman-teman kita nih
0: pesan-pesannya buat
1: biar mau suara. Bergerak olahraga, biar mau berpikir
0: makan
1: untuk
0: sayur
1: makan
0: dan
1: sayur
0: buah.
1: Dan buah kan. Boleh nih Bu diajakin.
2: Ayo makan sayur dan buah minimal satu kali aja dalam satu hari. Itu pelajaran pertama dulu. Satu kali aja dulu dalam tiga kali makan.
1: Okay.
2: Untuk pembelajaran, jadi gak bisa dipaksakan.
0: Betul. Nah,
2: jadi coba dulu satu kali, umpamanya siang nih. Ada buah pepaya dipotongin tapi pepayanya.
1: Betul.
2: Jangan cuman menggelinding di piring.
1: Ya, makan aja nih Mak, mikir ya seorang.
2: Mikir seorang, males lah sebagai anak.
1: Betul.
2: Ya. Jadi coba satu macam sayur buah dulu ya. Terus sayur tadi juga dibiasakan ya, buah dan sayur. Jadi kalau buah dan sayur ini memang untuk daya tahan tubuh kita ya. Jadi kalau orang sudah terbiasa untuk mempertahankan daya tahan tubuh dengan obat-obatan, nah itu harus disisirkan dulu ya. Jadi cobalah dengan konsumsi sayur dan buah untuk daya tahan tubuh. Jangan sedikit-dikit nukar vitamin. Mahal gak sih vitamin itu?
0: Mahal juga, iya benar. Nah,
2: kan itu. Jadi cobalah pakai konsumsi sayur dan buah dan dimulai sedini mungkin. Sebagai orang tua, kita yang harus jadi contohnya dulu.
1: Oke, itu dari segi makanannya ya.
0: Bener.
1: Olahraganya gimana Bu?
2: Nah, olahraga ini kalau menurut Germas ya, itu dalam satu hari disisihkan waktu 30 menit untuk beraktivitas fisik.
1: Ya. Itu minimal ya Bu ya?
2: Minimal, ya. Jadi beraktivitas fisik bisa lewat olahraga. Kalau olahraga itu kan teratur ya, ada pendinginan dulu. Baru tahap apa ya yang...
1: Pemanasan,
0: inti
2: ya. Lalu pendinginan lagi kan. Bener. Itu kalau olahraga yang teratur ya. Kalau kita aktivitas fisik, bisa aja kita jalan kaki.
1: Dari sini ke Muara Teweh.
0: Gitu. Aduh kejauhan.
2: Itu mampus.
0: Mampus seribu.
1: Saya senang banget langsung kita kecewa.
0: Langsung matuk ya.
2: Dan harus konsisten.
1: Berapa sih Bu dalam seminggu minimal berapa?
0: Menitnya.
2: Ya 30 menit dalam satu hari.
0: Sehari 30 menit
2: sehari. Minimal banget sih. Tiga kali dalam satu minggu.
0: 150.
2: Minimal banget itu.
1: Sejam setengah tuh. Hari ini mungkin sejam setengah.
2: Jangan dipul. Hari ini aku buat investasi satu minggu langsung 3 jam.
1: Jangan ya.
2: Salah itu.
1: Nah,
2: itu
1: enggak
2: konsisten namanya.
1: Itu malas ya Bu ya.
2: Iya. Maunya merekap aja tuh.
0: Merekap.
2: Terus mau hasil yang instan.
0: Jadi teratur dan konsistensi ya sahabat suara ya. Tuh. Udah deh.
1: Gampang banget tuh kata Ibu Yuli. Jadi dua hal aja nih perhatikan, makan sama makan buah sayurnya. Terus
0: biasain
1: isian
0: dulu
1: makanannya.
0: Bener,
1: ya.
0: Benar, dibiasain.
1: Kalau bisa dikurang-kurangin yang goreng-gorengan Ibu ya.
2: Iya, goreng-gorengan dikurangin diganti dengan yang dikukus.
0: Nah.
2: Sekarang lagi tren kan di jalanan.
0: Betul.
2: Makanan
0: yang dikukus.
2: Sehat yang dikukus.
1: Iya, Shomoy Bu ya.
0: Ah, itu si kukus. Kukus yang UPM. Masa ibu tuh yang pagi-pagi mau rasa suka makan tuh.
2: Ubi rebus, pisang rebus,
0: jagung rebus.
1: Iya, salad kayak mau.
2: Iya. Kalau gorengan itu kan munculnya di sore hari ya.
1: Betul, Bu.
2: Pintar banget habis makan itu kan kita jadi kenyang.
0: Pintar
2: ya.
0: Banget.
2: Kita jadi kenyang ya.
0: Bener.
2: Akhirnya kita malas malamnya makan sama sayur dan buah.
1: Oh, gorengan itu bikin kenyang dan malas ya, Bu ya.
2: Lemaknya itu.
0: Tapi sebenarnya enggak kenyang yang asli kenyang. Bahasa Banjar tuh menganyang. Jadi kayak malas mau makan yang beneran lagi karena
2: iya,
0: kita
2: karena udah merasa kenyang.
0: Bener.
1: Iya, mentol 10.000 jika makan nasi.
0: Nasi.
1: 10.000 juga.
0: Nasi sayur buah tuh. Empat sehat lima sempurna.
2: Iya.
1: Allah ya Rabbi. Oke. Susu penting enggak Bu? Susu. Susu fresh milk.
2: Susu apa dulu nih?
1: Fresh milk.
0: Susu kuda liar.
1: Jangan kuda liar dong. Jangan kuda
0: sapi, sapi.
2: Kalau susu itu kan sumber kalsium ya buat tulang. Mm-mm. Nah, itu juga minimal 1 gelas satu hari.
1: Saya enggak suka lagi susu ini.
2: Kalau enggak suka susu, susu dan olahannya tahu.
0: Oh, boleh.
1: Ah, saya tuh suka tuh tahu
2: ya,
1: tuh.
2: Tahu susu ya tapi.
0: Ada tahu yogurt. Susu. Yogurt boleh, Bu. Boleh. Suka enggak yogurt?
1: Suka juga yogurt. Tahu susu saya masih bingung enggak tahu emang.
0: Ada, cari aja tahu susu.
2: Ada. Memang rasanya memang beda dengan tahu yang biasa.
1: Oh, direbus juga tuh, Bu?
2: Bikinnya.
0: Campur di telur aja.
2: Campur di telur dadar tadi. Tapi yang minimalis minyaknya.
0: Betul.
2: Tadi pakai teflon.
0: Bikin tahu telur.
2: Terus
0: aja.
2: Di tahunya itu juga disisipin apa?
1: Sayur.
2: Apa
1: bayam bisa enggak bayam?
2: Ya boleh bayam.
0: Disisipin pecel.
2: Tapi jangan lupa pemasak tingkat pematangannya jangan terlalu lama. Kalau sayur hijau.
0: No,
2: nanti hilang.
1: Terakhir deh nih, Bu, saya penasaran. Telur mata sapi setengah matang tuh bagus nggak, Bu?
2: Nah, itu ya. Kalau dari penelitian, yang setengah matang itu masih ada ininya, virus salmonella.
0: Ya.
2: Jadi matangin aja sih, kenapa sih nggak
1: dimatangin? Salmonella tuh, Bu?
0: Ya,
1: bakteri apa? Bikin apa? Bikin apa?
0: Bu, atau ya? Virus, kata Ibu virus tadi.
2: Ini, apa? Salmonella.
1: Bikin apa tuh? Untuk kita?
2: Aduh, lupa sih. Coba di
0: ini. Kita coba
1: dulu ya. Oh, berarti bagusnya goreng
2: matang,
1: aja.
2: Matang.
1: Bukan aja.
0: Bukan goreng mateng.
1: Tapi saya suka
0: telur rebus aja deh. Enak tuh telur rebus tuh. Nah, genus bakteri penyebab infeksi saluran
2: pencernaan ya.
1: Ah, bahaya banget dong.
0: Bahaya. Sekarang tuh trennya makan yang setengah mateng. Dengan klaim telur omega, Bu. Padahal sama aja ya,
2: sama.
0: Bu. Mau omega apa
1: sama.
0: Enggak?
1: Omega, oh my god, sama aja. Sama aja, Bu ya.
2: Makanya fungsi pemasakan itu kan untuk menghilangkan yang
1: si bakteri tadi. Ini mau dibiarin ya, Bu.
2: Kan keluarnya dari mana ti pantat siapa tuh?
0: Iya, ayam.
1: Iya. Pantat saya sih masa betul. Takut.
0: Ada dulu kayak gitu
1: tadi. Balik, ada lagi.
0: Sox lagi. Prank betul ada tuh.
1: Oke, itu dia tadi ya. Sama-sama seru banget ngobrol sama Ibu Yuli. Semoga nanti bisa ketemu lagi ya, Bu ya.
2: Siap.
1: Besok ya, Bu ya, besok ya.
2: Enggak, setiap hari.
1: Terima kasih, Bu ya.
0: Terima kasih, Bu. Sehat selalu
1: juga. Jangan lupa habis kita bakal kirim salam bareng juga Aksa Isa.
3: Kesehatan itu perjalanan, bukan tujuan. Terus jaga diri dan menjadi versi terbaikmu bersama Sehati. Sehat bareng Iswara, hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.
6: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
1: FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara kirim salam. Waktunya apa? Benar sekali, menyapa orang-orang sayang kamu.
0: Benar banget, dikirim salam buat kamu yang pengen kirim salam di 0811-993-3901 kayak biasa ya.
1: Betul.
0: Atau di Instagram ya di @iswara.bjm dan juga di TikTok. Nah, sama namanya @iswara.bjm juga. Wuhi. Kita ada bahasan hari ini? Ada, selalu ada. Pokoknya kirim salam aja dulu ya.
1: Tungguin sampai jam 11 siang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu ada gak sih agenda liburan akhir atau awal tahun kayak gitu? Kalau Hirzan katanya tadi belum ada ya.
1: Saya tuh masih bingung, Sa, mau gimana gitu. Karena jujur saya mau menenangkan diri aja sih gitu.
0: Oh gitu.
1: Dengan gak ngapa-ngapain, berbenah lagi.
0: Bener.
1: Harus hidup seperti apa sih? Gimana sih menjadi manusia yang bijak, manusia yang bertanggung jawab?
0: Agak dalam ya, ya pagi ini.
1: Maksudnya gak perlu bertanggung jawab untuk orang lain, untuk saya diri saya sendiri deh.
0: Bener.
1: Sampai
0: tapi
1: kapan
0: kamu
1: gitu ya?
0: Kalau liburan tuh tipe kal yang backpackeran kah atau?
1: Gak juga sih, Sa.
0: Gak juga ya, koperan lah ya.
1: Enggak juga.
0: Gue enggak bawa apa-apa.
1: Aku tuh biasanya aku tuh paling malas bawa koper.
0: Kamu enggak bawa apa-apa.
1: Karena menurut
0: oh, beli di sana aja.
1: Ya, enggak juga.
0: Lebih biasa kan kayak gitu ya.
1: Backpackeran itu kan yang terlalu banyak. Aku pakai ransel juga, cuma enggak yang terlalu gede-gede banget.
0: Kalau Yogi dia sampai segini nih.
1: Ya, nutup kepalanya kan.
0: Nah, kepalanya
1: sampai orang ngeliatan. Bingung nih, kepala kenya mana?
0: Kepala, pundak kok lutut, kaki gitu.
1: Kirain kerja lagi tadi ya.

0: sini, tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Cute time dulu
6: Cute time? Quality time?
5: Iya.
6: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara,
1: ya.
0: Kamu pernah gak sih nonton satu series atau satu film kayak gitu, kayak berulang kali gitu, Hirzan? Kayak rewatch lagi, pernah gak? Ada gak?
1: Sering, apalagi kalau aku sih lebih banyak kalau film jarang banget rewatch ya. Lebih series ke anime. Kayak itu ada, saya udah 4 kali ngulangin Death Note.
0: Kalau aku tuh series Korea tuh, Replay 1988, itu kayak udah ibarat kata kaset tuh ya, tuh kayak udah mau rusak tuh ya, di puter lagi, kayak iya, saking iya. Serunya, saking gak bisa move onnya, kayak gitu. Dan ada beberapa film juga yang menurut aku tuh gak tau kenapa ya, hari ini kita nonton, di fase ini kita nonton film itu, pendapat kita tentang film ini adalah terhadap suatu karakter gini. Terus nanti nih nonton lagi nih Hirzan ya, di fase hidup yang berikutnya gitu ya, nonton lagi, rewatch lagi, pandangan kita udah beda lagi. Sering perjalanan hidup, seiring perjalanan karir gitu ya, atau kayak gimana, itu kayak mengubah juga ternyata sudut pandang terhadap film-film yang di kita tonton gitu.
1: Mungkin sama kayak kita dengerin lagu berulang-ulang kali ya, saya kayak dapat lagi film.
0: Oh, ternyata ini yang mau kayaknya ini deh yang mau disampaikan sama si penulisnya, nah, misalnya kayak gitu,
1: Hirzan.
0: Dan menurut aku sih itu seru banget ya, makanya nggak apa-apa sahabat suara, kayak rewatch lagi aja film-film yang udah lama gitu ya, barangkali barangkali kita mendapat insight baru lagi yang luput, awalnya itu luput dari atensi kita gitu. Biasanya kayak dulu ya nonton apa sih, kamu tau kan kayak nonton Genie Oh Genie dulu?
1: Tau,
0: kan
1: kalau dulu
0: Genie Oh Genie kita taunya kayak ya si Bagus, Indra Bruman tuh sama si Genie, terus ada karakter lain tuh kayak Bang Jack, terus ada si Bos gitu kan.
1: Betul.
0: Dulu tuh saya nontonnya tuh kayak yang ini banget aja, kayak ya udah yang paling jadi sorotan tuh Bagus sama Genie-nya gitu loh. Kalau sekarang tuh setelah nonton saya jadi kayak kasian juga ya Bang Jack ini.
1: Iya, ada sisi yang lain yang terbuka gitu ya.
0: Gitu kan. Makanya gak ada salahnya sama suara kayak rewatch nonton film-film lama atau series-series lama lagi, diulang lagi aja.
1: Ya, kita tungguin juga sambil kamu kirim-kirim salam.

0: mainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia ya.
1: Hai Sobat Suara.
0: Lagi sariawan ya Pak?
1: Sakit banget di ujung-ujung nih.
0: Ternyata sariawan tuh ini ya.
1: Iya, kemarin sebelah kanan, saat ini kiri lagi. Saya curiga nanti di tengah-tengah langit-langit saya juga ada.
0: Jangan, nih, jangan dong, jangan dong. Kamu pakai obat kumur aja.
1: Ini apa biasa sariawan ini gara-gara apa ya? Edukasi ya?
0: Daya tahan tubuh menurun juga bisa bikin.
1: Imunitas berarti ya.
0: Benar. Ada orang panas juga yang ini. Jadi waktu itu saya, kayak saya cerita sedikit nih ya. Jadi waktu itu saya dengar podcast, ada orang yang satu bulan itu dia bisa sariawan terus. Ntar pindah di sini, pindah sini, sini, yeah, sini, yeah, sini gitu loh, kayak di multi gitu kan. Terus beberapa tahun terakhir ini dia terapi tuh benar-benar kayak terapi healing apa segala macam.
1: Iya, iya.
0: Masih kalau segala macam, lu enggak pernah sariawan lagi.
1: Apa jawabannya?
0: Bisa jadi juga keresahan-keresahan kita, anxiety kita bisa bikin juga ternyata.
1: Oh, pemicu stres. Ini memang biang penyakit ternyata saya.
0: Benar.
1: Apa aja ya?
0: Apa aja. Jadi kalau emang jarang-jarang tapi akhirnya sariawan, berarti sih lebih kemungkinannya itu daya tahan tubuh turun. Ya kan ini peradangan, bikin sariawan kayak gitu.
1: Makan panas terus dingin kayaknya mungkin juga kali.
0: Ah,

0: kebakar sih ya kan?
1: Oh, kayaknya gitu sih. Ya.
0: Kebakar sih.
1: Ya udah deh, sahabat suara. Sebelum kita pamitan, kita mau bacain dulu nih. Ini ada Iki, katanya mau kirim salam aja buat teman-teman aja nih, buat Nana, terus juga buat Arif, terus juga buat Tina. Jangan lupa sore hari ini kita kerja kelompok ya guys.
0: Betul. Terus juga ada Eki ya. Eki katanya mau kirim salam aja buat Vika, buat Sapti. Tangan
1: permakaman ya semuanya.
0: Iya,
1: kenapa nih ya?
0: Ini
1: PDKT-nya semua kayaknya nih.
0: Kayaknya nih. Dirapel aja semua di sini ya. Oke, terima kasih sahabat suara. Terima kasih sudah bergabung sama aku Isa dan juga Hirzan Anggoro. Besok-besok kita ketemu lagi ya.
1: Ya, jam sama ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Udah mulai cerah kan hatinya? Biar hari kamu warna-warni, dengerin terus suara seru. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
5: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hirza Nanggor dan juga kamu yang dengerin kita di 10 lagu baru Iswara. Seperti biasa ada 10 lagu yang akan menemani kamu. Kita review dulu di lagu yang pertama sampai yang kelima. Ini ada WJ80 sahabat suara yang pastinya menemani kamu kembali dengan lagu-lagu galaunya. Jadi buat sahabat suara mungkin yang lagi cari playlist-playlist lagu galau, jadi lagu WJ80 lagu galau kamu, lagu kenangan.

Selanjutnya lagu yang kedua nih sahabat suara, ada Andin, di mana Andin juga udah tidak muda lagi ya untuk berkarya, yang bisa dibilang sangat konsisten sampai sekarang hampir 20 tahun lebih Andin, dan tetap mengikuti perkembangan musik zaman sekarang. Naksir dari Andin.

Selanjutnya lagu yang ketiga ada Aku JJ yang membuat lagu berbeda dari lagu-lagu sebelum, biasanya kan alunan dengan petik gitar, kali ini agak semangat. Ini buat kamu yang pengen berdansa dengan lagu terbaru dari Aku JJ, Maria. Seperti biasa, Bernadia selalu memberikan kejutan-kejutan di setiap lagunya. Kali ini lagu terbarunya ini mengambil tema dari alam ya, sahabat suara, yaitu Laut Yang Tenang.

0: yang sangat viral sekali nih sahabat suara, yang sempat diobrol banyak orang karena lirikal terus juga aransemen musik yang luar biasa. Lagu terbaru Tulus, Teh Hijau. Oke sahabat suara, itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Buat kamu yang penasaran, mari kita dengarkan sama-sama versi fullnya.
1: 10 lagu baru Suara Warga Indonesia.

91,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kembali lagi tentunya bareng Hirza Nanggoro menemani di 10 lagu nih sahabat suara. Ada 5 lagu terakhir yang akan kita review buat kamu yang mau tahu siapa aja sih Kak Hirza. Ini dia kita review lagu yang ke-6 sampai lagu ke-10. Ada Gea Indrawari membawakan lagu terbarunya dengan suara centilnya ya seperti biasa, genit-genit manja, lagu tentang percintaan lagi, Lingkaran.

Di lagu yang ketujuh ada Marbles. Ini saya senang sekali ya, Marbles ini mencampurkan musik-musik hip-hop R&B gitu ya. R&B yang digabungkan dengan lirik yang cukup bagus menurut aku ya. Ini ngambil dari permainan anak-anak

just the money I'm making. Selanjutnya di lagu yang 8, Anayaka bersama Rai Putra. Ini membuat sebuah lagu tentang jatuh hati kepada wanita yang dipantau dari kejauhan, cewek alik.

Dan di lagu yang ke-9 sahabat suara, Hirzan bakal nge-review dulu lagu dari Katiana dan juga Widuri, di mana lagu ini mencoba untuk ngajak kita bisa beranjak lebih jauh, melangkah lebih jauh lagi untuk menghadapi kenyataan, karena kita sudah tidak bersama dengan orang yang kita cintai lagi. Lupakan dia.

0: Dan di lagu yang terakhir, ini dia spesial buat Sahabat Suara, lagu yang dinanti-nantikan, persembahan dari Kunto Aji, Berani. Oke, itu dia 5 lagu terakhir Sahabat Suara. Terima kasih buat kamu yang sudah dengerin dari jam 7 pagi tadi sampai sekarang. Dan selamat menjalani aktivitas. Jangan lupa makan ya, makan siang, ajakin teman-temannya. Hijalan gue pamit. Ini dia spesial buat kamu 10 lagu baru Iswara Banjarmasin.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Yes, sempurna. Dilanjut juga dengan yang punya sepatu roda.
2: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh. Kiri kanan, ikuti irama lagu. Semua mata.
1: Nona dengan rollerblade. Pertanyaan buat Agoy. Apa perbedaan Nona dengan Cinderella?

yang baru aja berumah tangga ya. Mungkin dia butuh torrent penguin ya. Tiga lagu ini siap dimainkan dan udah meluncur juga live TikTok di iswara.network. Langsung nonton aja, kita ngobrol bareng-bareng ya. Ketiga lagu ini

sempurna. Dan kamu baru saja mendengarkan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masa cuma di live TikTok doang boleh pakai bel ini? On air juga boleh dong, ya kan? Apalagi menemani sahabat suara yang baru saja selesai rutinitas barunya, yaitu mengantar anggota keluarga seperti anak, kakak, adik untuk masuk sekolah. Ada juga yang baru masuk di hari Rabu. MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Wow, tapi ada juga kejutan selain yang namanya dar-der-dor seputar traffic jalanan. Seperti di Jakarta, ada yang kemarin jembatan penyeberangan nyangkut lah kendaraan besar gitu, akhirnya macet sampai Semanggi. 2 jam saya di Transjakarta. Aduh, 2 jam padahal mah udah bisa tuh yang namanya siaran tuh ya. Tapi mau ngucapin say hi dulu deh buat sahabat suara yang ada di Makassar, yang namanya Ira udah nyampe kirimannya tadi pagi, udah di unboxing sama Kinos Gina. Wah, baru tahu dikasih namanya Kinos Gina tuh sama krunya ya, ada Iksan dan juga Kang Indra, diberikan yang namanya kain Makassar. Terus saya baru tahu yang namanya saus kuning. Terus dicobain dong, karena salah satu anak digitalnya MRA namanya Adam, dia selalu ngasih tahu gitu ya. Cobain ke tahunya. Oh my god, enak banget. Pengen makan mie instan gitu dicampurnya. Udah gak sabar gitu ya. Bawa satu kali botol ya. Tadi ada beberapa

final Pildun alias Piala Dunia. Ada beberapa tips dari Menteri Kesehatan, sahabat suara, yaitu dari manfaatkan hari libur untuk power nap. Wow. Lalu juga minum americano tanpa gula. Lalu juga yang terakhir, pilih cemilan yang sehat. Masalahnya satu, akses nontonnya susah.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Salah paham lagi. Barusan ada sahabat suara yang curhat mau mulai jadi pelari culture. Harusnya jangan cuma culture ya, tapi pelari yang konsisten ya, tapi belum kuat. Hai, Firza yang ada di Surabaya. Semoga kita bisa follow-followan di Strava. Asik. 10 lagu keren putaran pertama sudah selesai. Selanjutnya ada Juicy Lucy dan Mawar De Jong. Hanya di
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia yang baru saja selesai liburan sama anak karena sudah masuk sekolah. Bagaimana, apakah sudah mulai mencicil semua tiket-tiket dari pesawat sampai juga akomodasi? Tapi kalau ngomongin pesawat ya sahabat suara ya, ternyata kalau kaget gitu ya, kok ada sih penerbangan yang harus ditiadakan? Seperti Indonesia ke Bangkok itu ada penerbangan yang dihilangin tuh. Jadi harus transit-transit, salah satu maskapai ada. Tapi parahnya lagi adalah ternyata beberapa maskapai penerbangan mengubah rute yang tadi saya bilang, dan menaikkan biaya efek dari naiknya harga aftur atau bahan bakar pesawat dan gangguan pasokan global akibat konflik Amerika Serikat dan Israel lawan Iran. Bukan pertandingan Piala Dunia ya. Dan ini adalah 7 maskapai yang menaikkan dan juga merubah rute, menaikkan biaya. Ada Scandinavian Airlines, lalu ada United Airlines, Vietnam Airlines, lalu juga ada Air New Zealand, Air Asia X, JAL dan ANA, dan yang terakhir ada Batik Air Malaysia. Jadi kalau misalnya sudah mau cuti gitu ya, bukan lagi tuh yang namanya pesen tiket dulu baru liburan kemudian, tapi

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang, waktunya makan siang. Yeay! Jangan lupa makan siang yang bergizi, sahabat suara. Walaupun gak gratis, gak apa-apa ya. Tapi kalau ngomongin soal yang lagi tren sekarang ini, yang banyak kurang tidur karena Piala Dunia, apakah kalau kamu nonton Piala Dunia itu harus mengeluarkan kocek yang besar atau uang yang banyak untuk beli cemilan? Karena ini kalau di salah satu tempat nonton di Miami ya, yang di Florida, salah satu stadium batu keras, kalau dalam bahasa Inggris seperti itulah ya, dinobatkan sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia termahal di Amerika Utara untuk makanan dan minuman dengan harga rata-rata sebesar $100 Amerika Serikat atau sekitar 1,6 jutaan rupiah. Bayangin ya sahabat suara, nachos ya kalau di bioskop kan harganya berapa ratus ribu, ini $23, artinya 416 ribu. Minumannya koktail dengan harga $27, setara dengan 488 ribu rupiah. Itu kalau nonton pertandingan Pildun di Florida ya. Di Indonesia juga ada, di Indonesia ya. Bayangin aja, nonton bioskop air mineral lebih mahal dari lemon tea. Apalagi pas mau masuk, gak boleh bawa tumbler. Cuma di Indonesia. Lanjut lagu selanjutnya.

0: siap dimainkan. Dodo Harahap masih menjadi teman kamu sampai jam 2 siang. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah Reality Club, Anything You Want, di Iswara.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

habis makan siang ngantuk. Ada tren minuman baru namanya Espresso Bomb. Jadi katanya nih sahabat suara, espresso digabung sama tonic water, air perasan lemon atau jeruk nipis, dan kemudian sedikit garam. Wah, kalau orang yang begadang atau anak ahensi mah relate-nya mah cukup espresso dikasih garam sama deadline.

overthinking tuh ya. Selamat menikmati espresso bom untuk minuman tren atau viral era ini ya. Selanjutnya di 10 lagu keren tanpa jeda iklan ada potret dengan salah.

lagu wajibnya anak band di eranya nih ya. Padi dengan semua tak sama. Siap dimainkan setelah yang ini? Jangan paksa rindu beda. Ivan Seventeen dan Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Di Iswara yang bisa didengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Dan juga live TikToknya masih online di @iswara.network.

0: yang dimana kata-kata cukup sudah ini digunakan oleh para, saya nggak tahu ya, ini saya melihat kompas.com, jadi ada headline bilang krisis keterjangkauan rumah anak muda sekarang ini cuma bisa ngontrak. Anak muda tuh range-nya usianya dari berapa sampai berapa. Tapi yang mengagetkan sahabat suara ternyata dari salah satu website untuk penjualan rumah atau ya distribusian perantara rumah lah ya, atau hunian ya, menunjukkan 58,6% pencarian dan inquiry pengguna pada April-Juni 2026 mengarah ke hunian sewa. 58,6% ya. Sementara yang hunian beli 41,4%. Apa alasannya memilih nyewa? Apakah jangan-jangan karena
1: Suara Warga Indonesia.
2: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
3: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Kita buat menyerah. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
4: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: usia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
1: Oh, jadi gitu.

0: 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, jam 1 siang. Yang pasti sekarang ini waktunya Indokustik. Dan bakal ngobrol sama... Ada yang masih ingat band ini?

LDR. Kan ini lagu-lagu LDR ya. Apa tuh LDR? Lah, dikira relationship. Ada hubungan jarak jauh. Komunikasi kali jarak jauh ya.

0: Salah lagi Kang Indra. Alright, nanti ya, tungguin ya, lagi siap-siap dulu ya. Dodo Harahap bakal ngobrol bareng 10 to 5 setelah Niji Laskar Pelangi.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: potret dari Enea featuring Ari Lesmana di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Studio Iswara lantai 6 sudah kehadiran banyak banget orang-orang yang pernah mewarnai perjalanan cintanya sahabat suara ketika mungkin di mobil lagi lampu merah, hujan, terus nungguin pasangannya ngabarin dari negara lain. Ya, yaitu adalah itu jalan ceritanya lagu I Will Fly, bukan sih ya? Betul gak sih?
1: Betul gak sih?
0: Lebar gue sih. Ceritanya siapa sih tuh? Ceritanya Ariel. Ini dia Ten to Five. Yeay. Live TikTok juga di @iswara.network. Ada yang bilang sahabat suara, aduh vokalisnya ini yang selalu dapat ini ya briefingan kerjaan. Email.
2: Oh iya lagi. Email.
0: Udah aku kirim ke email ya. Anak agensi banyakin tidur ya, Kak.
1: Gue sempat berapa detik mikir loh di situ loh. What? Oh.
0: Saya juga deg-degan sama sahabat suara, suka banyak kejutan ya. Tahu enggak kemarin kita dikirimin 40 tahu goreng.
1: Oh wow.
0: Jadi, untung kru banyak ya di belakang.
1: Party
0: ya.
1: Dong. Demak, huh?
0: Agak serok emang mudahan ya. Agak panas dalam mudahannya. Oke, ini dia ada 10 to 5 yang dimana absen sahabat suara yang ada di 9 kota 0816-114-1014 atau juga di live TikTok ya, silakan absen ya. Okay. Karyanya apa aja tuh yang pernah mewarnai hari-harinya sahabat suara. Kalau sekarang kita absen dengan personilnya.
1: Ya. Yeah.
0: Yang pertama
3: pemain belakang.
4: Oke, saya pemain belakang.
0: Pemain belakang.
4: Ada Ardi pada gitar.
0: Kayak Pildun ya, Piala Dunia ya. Selanjutnya
3: pemain saya pada Thomas.
0: Asik.
1: Ya, oke. Okay. Striker berarti gue ya.
0: Ada sih dapat itu ya kerjaan ya.
1: Tetap. Email pada vokal.
0: Hai.
5: Pada posisi gelandang.
4: Untuk lapangan ya.
5: Gelandangan.
0: Bukan dong.
5: Ada Arif sebagai basis.
0: Asik, yeah. Mas Arif.
4: Dan sebelah saya ada Bapak Gilang.
1: Iya. Yeah.
3: Bapak Gila.
0: Bapak Gilang kenapa di belakang?
3: Yang menyamar.
0: Kamu adalah yang akan memberikan panggung dan juga konsumsi para penikmat konser Indonesia.
1: Yang punya pesta
0: sebenarnya. Itu dia.
4: CEO yang menyamar.
0: CEO. Dracin. Iya. Ada Mas.
6: Halo.
0: Iya, Mas Gilang. Mas Gilang waktu itu kita sempat main kesini juga ya.
6: Betul ya.
0: Wah, bakal banyak acara-acara konser nih kalau Mas Gilang sering main kesini nih ya. Setelah 20 tahun berkarya di industri musik Indonesia, 10 to 5 hadir membawa cerita baru lewat konser anniversary. Judulnya Perth to Jakarta. Ya, yeah. A journey home, yeah, Jakarta.
1: Yeah.
0: Jakarta ya.
5: Jakarta Selatan.
0: Ini yang apa? Jaksel tuh yang harus ditarik bibir sampingnya. Jadi kalau aku ya guys ya. Maaf sahabat suara. Polusi visual, maaf. 10 to 5 ya kali ini kita akan flashback ke hari pertama 10 to 5 terbentuk dulu. Kira-kira teman-teman apa yang diingat dari pertama kali terbentuk? Susah seneng ya? Senengnya dulu deh, kita maunya seneng-seneng nih ya. Karena hari Rabu tuh berat buat anak kantoran. 10 to 5, anak kantoran tuh Rabu tuh meeting mulu. Iya.
1: Hari ini banyak yang curhatin, bisa jadi lagu nih kayaknya.
0: Asik. Walaupun nanti udah ada lagu baru juga. Nanti kita bahas sahabat suara ya.
1: Apa
0: gimana Mel?
1: Dari
5: gue dulu kali
1: ya.
0: Gimana?
5: Mulanya itu dulu.
3: Pada suatu hari di tahun 98.
1: Oh, 2001 aja lah. 1998
5: boleh gue ceritain gak nih?
1: Boleh, nanti kepanjangan gak cukup waktunya. 2001 aja.
5: 2001 yeah. aja. Oke. Okay. Jadi kita sebenarnya band dari Australia, dari Perth ya. Datang ke pulang Indonesia gara-gara Krismon.
0: Oke. Okay. Orang mah pada ke Singa, pada ke OC ya yang dari Jakarta karena Krismon. Oh iya yang itu ya 98
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Ini balik.
5: Balik.
0: Terus
5: kita melanjutkan untuk tetap nge-band. Terus vokalis kita yang perempuan itu resign
0: dari kantor.
5: Dari 10 to 5.
0: Oh, dari 10 to 5.
1: Jadi awalnya tuh sebenarnya bandnya udah ada vokalisnya, okay. Cuman kan mereka gak, belum profesional lah, cuman kayak main-main aja gitu, maksudnya jamming-jamming, yeah, yeah, dan lain-lain. Tapi dia memutuskan untuk tidak melanjutkan lah ya gitu, karena mau settle down dan mau ngantor dan lain-lain. Lalu
5: so, gue bertemu dengan Bapak Nikita Dompas.
1: Iya,
5: yeah. Oke, okay. Nick, ada vokalis cewek gak? Terus gue kenal email namanya.
0: Oh, langsung nyebut nama satu nama, nggak dikasih ini ada ini, enggak, ini, ini. Enggak. Oh gitu.
5: Langsung dikasih nomor teleponnya.
0: Aduh.
5: Gue telepon tuh dari telepon umum.
0: Rumah dong berarti. Telepon rumah ya.
1: Telepon umum pada zamannya.
0: Telepon umum tapi berarti untuk telepon rumah dong.
1: Iya, betul-betul. Gue udah punya handphone dulu, Pak.
0: Kalau handphone nggak bisa, di telepon umum nggak bisa.
1: Nomor rumah, nomor rumah.
0: Iya, kalau telepon umum nggak bisa.
1: Benar-benar.
0: Nggak cukup. 100 rupiah.
1: Kok ini nggak cukup?
0: Iya.
4: Atau mungkin pager.
0: Iya. Minta disambungin.
1: Iya, benar-benar.
5: Langsung kebetulan saat itu juga yang ngangkat emailnya sendiri ya.
1: Iya.
5: Terus, men... kenalin gue dikenalin sama Nikita Dompas nih.
0: Oke.
5: Okay. Ya mau ngeband nama gue nggak?
0: Terus jawabannya email adalah
5: ketemuan dulu yuk.
0: Oh
1: iya.
5: Yeah. Ya udah gue samperin ya ke sana ya.
0: Oke. Okay.
5: Terus akhirnya malam itu juga ya, malam itu juga gue samperin. Dulu Cilandak tuh nggak seramai ini.
1: Rumah gue di Jagakarsa nih ceritanya.
0: Jagakarsa
1: dan
0: sana, Cilandak.
1: Dan dia nyamperin gue dari, lu dari Bintaro kan?
0: Bintaro.
1: Iya, dari Bintaro.
0: Oke.
1: Okay. Belum ada tol ya?
0: Betul.
5: Jamannya dulu gue banyak paku di jalan.
0: Oh, tebar paku ya.
5: Tebar paku di jalan.
0: Baik.
5: Terus ban gue bocor.
0: Motor apa mobil?
1: Mobil. Mobil. Mobil. Jadi okay, ada kisah nih mobilnya. Okay. Untuk nyamperin gue, bannya sampai bocor ya kan? Oke.
0: Okay. Ban serep aman dong? Biasanya ban serep banyak yang gak dicek tuh, tau-tau kawatnya keluar. Terus
5: ada yang membantuin, ternyata mama malak.
0: Oke.
5: Jadi zamannya dulu tuh zaman tukang palak.
0: Oke, palak udah eksis ya di tahun 98 itu ya, baik-baik.
5: Paling eksis,
0: ya bener lagi, perempatan ya terutama ya.
1: Bener.
5: Gue dipalak tuh, disuruh kasih duit. Untung pada saat itu gue pakai ilmu kanuragan.
0: Kanuragan hadir. Rawa rontek apa rawa lumbu? Rawa lumbu Bekasi. Rawa mangun Jakarta Timur ya.
5: Rawa bujo. Kenapa? Ini benar cerita beneran ini.
0: Iya benar-benar.
5: Pisaunya gue ambil.
0: Wow.
5: Gue pegang lehernya.
0: Oke.
6: Okay. Lu gue nggak tahu siapa gue.
0: Oke. Okay.
5: Suara Batman. Gitu.
0: Oke.
6: Okay. Terus iya pak.
5: Terus kabur deh.
0: Oke,
5: okay. Akhirnya kita nemu.
0: Ini saya kasih lagu ini ya, musik ini ya. Oke, okay. terus mas. Ini berarti biasanya Who Wants to Be a Millionaire nggak apa-apa ya? Minjem acara pagi. Oke, okay, yang ini kali ya. Lupa ingat nih. Oke, okay, terus? Bukan. Ini bukan. Maaf, saya operatornya sendiri ya. Harap maklum ya. Oke, okay, lanjut mas. Lanjut, gas. Nah, ini.
5: Saat itu juga.
0: Oke. Okay.
5: Di gelapnya malam.
0: Iya. Yeah.
5: Di TB Singutupang yang masih dulu hutan.
0: Oke. Okay.
5: Aku mencari tambal ban.
0: Oke. Okay.
5: Setelah pelop memalak itu kabur, aku mencari tambal ban dan akhirnya menemukan.
0: Akhirnya ketemu email deh. Oh, di mana? Di rumahnya? Oh, langsung lompat ke halaman 7 ya, dari halaman 1. Sebelum masuk ke bab 1, ini masih banyak bab kita soalnya. Jadi akhirnya ketemu email ke Jagakarsa dong?
5: Jagakarsa.
0: Oh, yeah.
5: Dulu gue sebutnya itu hutan belantara.
1: Ya karena memang
0: sampai sekarang pun masih.
1: Sampai sekarang sekarang udah lebih maju lah.
0: Betul, udah macet ya.
1: Lucu, iya. Udah berkembang, banyak sekolah ya kan. Tapi dulu emang lumayan perjuangan lah Arif buat nyamperin gue ya ceritanya. Okay. Demi mendapatkan seorang vokalis.
5: Gak ada handphone kan.
1: Iya.
5: Susah untuk cari.
0: Gue sakti. Dulu tuh GPS gak ada. Tau-tau nyampe aja ke rumah kan. Pokoknya acuannya adalah warung sana belok kanan. Kan abis lampu merah tuh kita nyampe aja kan, nggak harus ada GPS kan. Hebat mas. Wow.
1: So that's the first day sih, ya ketemuan. Yeah, terus kayak ya udah membahas aja sih sebenarnya, lebih ke perkenalan. Karena pada saat itu kalau dari sisi gue adalah gue nggak mau asal join band dulu, meskipun okay, pada saat itu kenapa nama gue bisa langsung di offer sama seorang Nikita Dompas adalah karena seharusnya gue ngeband sama Nikita di bandnya dia, tapi okay, lalu nggak jadi dan akhirnya Nikita mikir
4: bandnya
1: bubar. Akhirnya dia bilang kayak, duh gue jadi gak enak nih sama lo, yaudah gue coba cariin band deh gitu. Karena waktu itu emang kayak gue bener-bener lagi pengen ngeband banget, pengen nyanyi lah gitu. Ya udah ketemu Arif ya, dan lalu kita arrange waktu buat studio ya untuk ketemu member yang lain, which is Potak sama Robin. Karena Didit itu baru ditarik setelah kita rekaman ya, maksudnya setelah kita masuk industri kan.
5: Setelah
1: mau masuk industri lah kita akhirnya memutuskan untuk menarik Didit sebagai gitaris kedua gitu. Jadi ya
0: 8 orang ya.
1: Banyak banget.
0: Ada Didit, Lea, Teguh, Poltak, Arif, Udin, Robin.
1: Itu tersebar di beberapa fase nih. Jadi
0: Wikipedia
1: kalau,
0: nih emang nih.
1: Kita revisi. Jadi kalau fase pertama banget sih sebenarnya hanya email Arif, Robin, Poltak, Didit. Itu album 2004 sampai 2008 ya.
5: Album pertama lah.
1: Iya, album pertama lah intinya gitu. Lalu
5: sama soundtrack.
1: Ya, lalu Teguh itu kenapa ada di sini karena dia memang selalu membantu karena kita enggak ada keyboardist, jadi Teguh adalah keyboardist. Lea adalah yang tadi dibicarakan, yang di awal yang emang memutuskan untuk enggak mau ngeband gitu. Nah, lalu mungkin sisanya ya memang udah gonta-ganti pasang bongkar lah pokoknya gitu ya, bongkar pasang band member. Nah, ini Ardi sama Thomas nih 4.0 ya. Jadi udah formasi ini adalah dari formasi tahun 2018 sampai sekarang.
0: Gitu. Yang kemarin itu sempat main kesini juga itu kan dengan berbagai macam kolaborasi juga di album yang ini yang kemarin ya. Yang ada Smash bareng sama Smash.
1: Single sebenarnya. Jadi kita banyak project kolaborasi.
0: Nah, berarti selama 2 dekade lebih ini industri musik berubah total kan. Dari kaset sekarang tiba-tiba tinggal cenet langsung bisa di fast forward. Kalau kita dulu pakai pulpen tuh diginin kalau siaran juga ya.
1: Pada zamannya ya.
0: Perubahan yang paling besar untuk 10 to 5 yang dirasakan saat ini dari segi musik atau pola pikir ketika bikin lagu itu apa?
1: Wah, apa ya?
4: Fasenya sih.
0: Fase.
4: Fasenya kita harus cepat.
0: Waduh, benar lagi.
4: Betul. Karena anak-anak sekarang tuh kayak mereka dalam berproduksi itu cepat banget sih mereka.
1: Iya.
4: Sat jadi.
1: Jadi.
4: Nah, kita juga berusaha kayak gitu walaupun ya
1: berusaha kayak gitu. Berusaha. Karena kita masih dengan mood orang lama ya. Maksudnya gini, mood orang lama tuh gini, cari momen, you know, and then kayak moodnya, terus belum yang kayak aduh nih gak feeling nih kayak ini. Jadi nah, kita masih di fase itu kadang-kadang dan kalau fase itu diterapkan ke zaman sekarang, kayak kita udah ketinggalan 20 lagu nih sama yang generasi baru gitu loh. Dalam artian mereka udah rilis berapa kali, kita masih rilisnya masih di waktu. Karena zaman dulu kan label kayak gitu, ditaker lah. Oke, bulan ini si band ini nih ada list gitu. And then nanti kayak 6 months later ada ada band-band ini nih. Jadi kita mungkin juga masih terbiasa dengan kadang gitu ya dengan format seperti itu, tapi udah kesini-sini ya kita catching up lah gitu. Kalau enggak ya enggak ngejar tuh yang namanya katalog lagu untuk bisa banyak ya gitu.
0: Dan apakah konser ini akhirnya muncul karena udah kita udah pada cepat-cepat banget nih, kayak kita beberapa musisi juga banyak yang bikin konser di tahun ini. Apakah di 22 tahun ini adalah angka yang tepat untuk membuat konser yang namanya Perth to Jakarta, A Journey Home. Iya, kenapa pulang sih judulnya? Apa konsepnya kok kayak pulang nih? Gimana, Mel?
1: Memang karena ya kalau kita sih sebenarnya kata pertama adalah finally ya guys, konser ya, finally gitu. Karena ya thanks untuk Ibu Dibio juga buat Mas Gilang yang udah reach out ya kan. Karena to be honest ini mungkin mimpi yang akhirnya kesampaian sih. Kita kan ya manggung sering. Intimate concert bisa dibilang okay lah, small gig kita bisa bilang itu intimate concert already. Tapi yang ini tuh feelnya harus beda. Kenapa? Karena kita akan menyajikan 2 jam performance ya kan, gitu, beda lah gitu dengan konten yang berbeda. Jadi ya kenapa tadi judulnya Journey Home? Ya memang ini perjalanan statement bahwa well this is home ya. Pada akhirnya perjalanan panjang kita cinta dan karir dari Perth ya kan ke Jakarta. Ya, this is home gitu. Ini yang this is where we supposed to be.
0: To see. Sama dimension Ibu Dibio. Ya, di mana juga di era tumbuh kembangnya 10 to 5 juga Ibu Dibio tuh ngantri ya Mas Gilang ya.
5: Iya.
0: Ngantrinya harus OTS on the spot.
5: Betul.
0: Calo udah ada
7: parah nggak sih dulu?
5: Ada calon.
7: Ada ya?
5: Tetap ada.
7: Iya. Oh, sekarang gila, lebih parah sih. Baru buka lah abis, gak taunya dijual tuh di thread ada dengan harga yang
5: iya lebih banyak daripada tukang palak.
7: Nah masih sakit hati. Yang di depan sini ya, yang tebar paku. Balik lagi 98. Tapi ke Ibu Dibio dulu nih Mas Gilang nih. Boleh. Gimana nih? Proses kolaborasi yang terjalin hingga akhirnya lahir konsep yang 2 jam sebesar ini dan bukan intimate lagi kata email tadi. Berarti itu lebih besar dong untuk kuota penontonnya juga.
8: Iya iya. Jadi ya seperti biasa kita pengen supaya nostalgia lagi, okay. Lalu konser ini lebih intimate, lebih intimate fans-fans dari lovers ke ke 10 to 5 saya sendiri lebih dekat lah semua gitu ya, lebih berkesan deh pokoknya. Okay.
7: Jadi memang targetnya adalah mereka yang dulu nyanyi 10 to 5 sambil ngebuka cover album ya, terbahan di kasur.
1: Iya, nyewa kaset ya.
7: CD.
1: Ya makanya menurut aku sih ini lebar banget. Kenapa? Karena ya pendengar kita tuh dari zaman yang dengerin kaset sampai CD sampai transisi ke digital. Gitu. Jadi ya jadi salah satu pertimbangan juga sih sebenarnya buat kita semua untuk ya untuk memikirkan kayak venue-nya, konsepnya dan lain-lain. Karena kan ini yang nonton akan generasi alpha sampai milenial nih kayaknya.
7: Wow.
1: Bahkan mungkin Gen X ya gitu loh.
7: Gue baru sadar gitu. Ternyata 10 to 5 itu udah 20 tahun lebih ketika ada Gen Z yang bahas, guys lagu tahun 2000-an di mana gue sekarang umurnya 20 dibahas nah,
1: iya
7: di TikTok.
1: Kan, iya kan?
7: Legend.
1: Kita aja enggak pernah nyampe setahun
7: asli
1: selama ini
7: iya.
1: Gitu loh.
7: Hah? Udah 20 tahun yang lalu lagu-lagu ini gue bilang, "Waduh, guys." Oh, wow. Oh, Gen Z ya. Oh, oke. Okay. Nah, ini masalah konsepnya terus juga apa nanti experience yang akan diberikan terhadap kaget sumpah itu anak siapa di belakang ya, gue kaget beneran muncul dari jendela, "Hai, lagi libur sekolah ya kamu?" Oke. Nanti pertanyaannya Hanavia akan dijawab langsung dan juga Masku juga akan dijawab oleh teman-teman dari 10 to 5. Kita akan jangan rehat sejedak, jatuhnya saya kayak Bapak Karni Ilyas nanti ya. Kita akan lewatin beberapa satu ini, pasti tetap di Isuara, suara warga Indonesia.
9: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap masih bersama. 10, 2, 5. Yoi.
1: Mas Gilang.
0: Dan juga Mas Gilang dari Ibu Dibio.
2: CEO yang menyamar.
0: CEO yang menyamar ya. Yang, wah, itu emang serial Dracin tuh fenomenal ya, sampai tap in produk lagi. Ya. Permen kopi tuh di situ.
1: Biasa. Yang anehnya tuh setiap Dracin ceritanya sama.
0: Iya. Lu ngikutin ya?
3: Tapi ikutin dia.
0: Ngobrol sama Fai, itu orang produksi tuh. Asli sambil makan kuaci dia tuh.
1: Iya, tapi kenapa kayak lagi ya?
0: satu menit
3: dari drakor beralih ke Dracin sih, luar biasa.
0: Gua drakor aja belum kelar, dia udah ke Dracin ya, gua kalah jauh dong. Drakor belum bisa nikmatin.
1: Nanti
0: lagi.
1: Habis itu rencananya mau ke drama Thailand.
3: Bollywood akan comeback gak kira-kira? Bollywood dulu kan hits kan?
0: Ini dulu, Turki dulu dong. Oh, iya. Lagi hit ya? Lagi Turki sekarang. Okay. Selain Volley mereka ya.
1: Turki. Oh sama ini dulu dong, telenovela.
3: Maria
1: Mercedes ya kan?
0: Tante rambut palsu ya, tante rambut palsu ya. Apa Clarita cinta yang hilang atau apa tuh? Ada tante ini sama abad Carlota. Tahu enggak? Jadi dulu tuh kalau orang ini di radio ada yang suka kepo tuh bilang dia Carlota. Ada pembantu namanya Carlota di itu. Ah, lo enggak tahu lo goy, nonton goy. Yeah. Well, anyway. Nostalgia itulah yang akan diberikan oleh teman-teman dari 10to5 di konsernya yang ke-22 tahun ini, yaitu adalah Perth to Jakarta A Journey Home. Dan ada tadi sempat ngobrol, ada experience yang akan diberikan lagi nyari tempat nih ya, yang di mana ada unsur tumbuh-tumbuhan. Bukan tumbuh-tumbuhan malahan pohon, ya. Kenapa ada pohonnya? Harus ada pohon, harus ada apa namanya experience seperti itu, Mas?
4: Karena menyesuaikan dengan pengalaman gue mencari email.
0: Mencari email tuh malah tinggal buka komputer, tetap buka inbox email, enggak maksudnya. Kenapa dulu? Ya karena lewatin pohon.
4: Lewatin hutan belantara.
3: Sekapok itu dia cari gue ya kayaknya. Tapi udah beda lah. Sekarang karya Jagakarsa beda.
0: Jagakarsa 98.
3: Dulu tuh tapi bahan ini jadi bahan cerita bertahun-tahun sih. Jadi gak cuma Arif. Jadi Robin, our another member juga. Kayak Polter tuh paling gak mau ya ke area gue ya.
4: Iya, gak mau.
3: Iya,
1: ketemu di Citos aja deh.
3: Iya, ketemu Citos aja. Atau kayak, enggak Arif, lo aja yang jemput gitu. Udah ada.
0: Dari setengah Citos lah, udah paling pas lah.
3: Iya. Si Robin juga gak mau, harus susah banget susah parkir gitu. Jadi kayak semuanya gak mau gitu karya Jagakarsa.
0: PR kalau susah parkir juga ya. Satu orang mobil satu, udah berapa tuh beruntut rumahnya email. Iya. Dan ini kabarnya selain konser anniversary, teman-teman 10to5 juga meluncurkan single terbaru.
1: Iya betul.
0: Judulnya itu No FOMO. No FOMO tapi digabung.
1: Ini yang udah ya, yang udah.
0: Oh
1: ya,
0: ada
1: yang
0: lagi?
1: Ada lagi.
3: Wow. Benar-benar baru banget. Baru.
0: Oh gitu.
3: Akan dirilis di hari itu.
1: Iya.
0: Pantas belum muncul di sini, yang munculnya No FOMO.
3: Belum ada. Tapi No FOMO baru juga sih.
0: Nah, sama Hero.
3: Sama Hero betul. Kita sempat kolaborasi. Itu kolaborasi terbaru kita kemarin dengan Hero. Iya, kita pengen coba sesuatu yang baru dengan nasyid modern. Jadi ya momennya kayak masih Ramadan ya waktu itu ya. Iya. Jadi ini kolaborasi terakhir sih kita sama Hero.
0: Dan nanti ini yang pasti sudah selesai diproduksi ya, yang nanti akan rilis ini, udah. Memang sengaja di pas konser itu akan
3: momennya
5: cuma di situ ya,
0: live di situ nyanyiin langsung dirilis di streaming platform gitu.
1: Rencananya
0: ya. Nah ini dari sisi visual, musik sampai storytelling, bagian mana yang paling menantang untuk dipersiapkan dari segi konser ini?
1: Wah, jujur buat kita visual.
0: Visual.
1: Visual paling menantang istilahnya.
0: Kenapa?
1: Karena konsep yang akan kita bawain nanti ya, rencananya itu merupakan istilahnya cerita cinta. Cerita cinta, cerita cintanya Mas Arif ya.
0: Mas Arif. MVP-nya Mas Arif kalau kata Gen Z MVP-nya. Most valuable people as a person.
1: Jadi rencananya tuh emang kita mau bawain konsep itu berupa kayak cerita gitu lah, selama 2 jam. Gitu. Kisah cinta ya itu dari Perth ke Jakarta kayak gitu.
0: Wow. Jadi memang akan ada visual gerak itu ya.
1: Benar. Itu sih yang paling menantang dan semoga nggak ada halangan ya.
0: Okay.
1: Seru gitu. Yeah.
0: Semoga Ibu Dibio juga lancar ya dari segi penjualan segala macam ya.
1: Okay. Semoga nggak pusing lah sama kita ya.
3: ayo, Sahabat Suara harus beli nih pokoknya nih.
0: Benar.
3: Mumpung masih available.
0: Oke, ada tadi bilang lagu 10 to 5 selalu lagu laginya. Oh, menjadi songlist karaoke I Will Fly dan You. Uci harus. Ya,
4: harus dong.
0: Harus datang dong. Ya, Uci
1: masih
0: ya.
1: Masih
0: pre-sale ya?
1: Iya, minggu depan
0: harga normal.
1: Harga normal.
0: Senin harga naik.
1: Sesuaiin sama harga bensin juga ya.
0: Betul, gas 3 kilo. Iya. Karena Oktober juga kabarnya akan ada diskon di 88 ya. Enggak. Dekat budget marketing jangan.
1: Sama di 10-10 ya.
0: Begitu selanjutnya sampai hari H. Oke, okay. Anniversary ke-22 ini angka yang enggak bulat kayak pengennya konser ke-20, ke-30 yeah. Ya 30 karena belum nyampe ke situ ya. Yeah. Ini apakah justru momen ini yang dipilih untuk dirayakan lewat konser besar karena dua-dua? Atau gimana?
3: Iya, feng shui-nya bagus aja lah.
0: Waduh, dua feng shui-nya sih.
3: Dan pas banget, maksudnya ketika emang kita lagi kayak mikir-mikir, oh iya ya tahun ini kita 22 tahun ya, gitu mau ngapain ya. Tiba-tiba ada obrolan Ibu Dibio pas reach out gitu. Okay. Jadi ya menurut kita sih serba pas aja gitu. Jadi ya
4: ada dua personil lama, ada dua personil baru.
0: Wih.
3: Iya, dua-dua terus ya apa namanya dan ya meskipun 3 tahun lagi tanggung silver ya sebenarnya.
0: Iya.
3: Cuman ya udahlah, it's okay.
1: Ya 3 tahun lagi.
3: Iya.
0: Lagi.
3: Wow. Diulang lagi ya.
0: Ibu Dibio lagi.
1: Iya.
0: Main ke suara lagi.
3: Iya.
0: Oke. Sekarang kita akan main game.
3: Oke.
0: Namanya Memory Check. Langsung saja kita mainkan gamenya. Ini dia gamenya. Pertanyaannya. Okay. Ya, patah lagi berhentinya. Aduh.
1: Ini jawabnya cepet-cepetan apa?
0: Jawabnya harus kompak.
1: Harus kompak.
0: Okay. Ya. Siapa personil? Oke. Okay. Siapa personil yang paling sering telat latihan?
1: Thomas.
0: Wah. Langsung bareng ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang paling perfeksionis saat recording? Recording nih ngomongnya deh.
3: Ardi sih, karena dia yang banyak produce soalnya.
0: Oh.
1: Email.
0: Waduh, ini udah berada dua nih. Mau ngaku.
1: Enggak, saya
0: gak
1: gitu.
0: Oh, ya, senggumam, tau gak gitu kok. Lagu 10 to 5 mana yang paling bikin kalian ikut bernostalgia setiap kali dibawakan live?
1: I Will Fly, udah pasti.
0: Jangan beda-beda dong.
3: Yaudah, I Will Fly deh.
0: Emang Mel maunya apa, Mel?
3: Kalau gue nostalgia sih I Do ya loh, menurut gue.
0: I do ya.
3: Iya. Kayak masing-masing punya sendiri.
0: Oke, okay, kalau masing-masing kita tanya dulu, Mas.
4: Hanya untukmu.
0: Mas Arif ya?
3: Hanya untukmu.
0: Hanya untukmu.
3: Kalau Arif.
0: Kalau
3: Thomas.
1: Brand New Day.
0: Jangan lupa Sahabat Suara ada Brand New Day, ya. Yeah.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Kalau tadi email.
3: I do.
0: Kalau tadi I Will Fly ya.
1: Mas Gilang.
2: Love Is You.
1: Udah jadi playlist tuh. Bagusan tuh. Ya. Udah jadi playlist tuh. Udah 5.
0: Kalau gue Room Raisin Chocolate lagi.
3: Yes. 6.
1: Mas apa mas?
0: Apa? Dia lah magang. Dia lagi mikirin kuliahnya gimana nih. Agoy. Lo lagu 10 to 5 apa? Yang lo banget. I Will Fly. Semoga langgeng ya sama pacar lain sekarang ya kok ya. Oke, okay, next. Masih inget gak masalah yang pernah dihadapi dan masih keinget sampai sekarang?
3: No. Masalah yang pernah dihadapi.
0: No.
1: Pengen bubar.
3: Iya sih, kayak
0: serius? Betul. Ada pikiran gitu?
1: Aduh. No way. Selama 10 tahun tuh mikirnya begitu tuh.
0: Oh iya?
1: Iya.
3: Iya, adalah pemikiran mau bubar atau hiatus atau kayak mau ngapain lagi ya
0: hiatus
3: kita.
0: Hiatus masih mending, pengen bubar tuh udah ketok palu terakhir tuh.
3: Iya, pengen
4: hiatus sudah.
3: Hiatus tuh justru hiatus
0: at
3: sudah.
0: At least balik lagi dong.
3: Ada pertanyaan, ini gimana sih? Nah gitu kan, karena kita kayak kelamaan dia gitu. Kayak apakah kita goodbye aja for good, apa gimana.
1: Tapi sorry, kita hiatus cuman hiatus karya sih sebetulnya.
3: Iya,
1: kalau aktivitas karya. Bandnya tetap. Aktivitas bandnya tetap. Okay. Manggung-manggung tetap. Cuman kita nggak ada hari baru aja.
0: Oh, iya, iya. Hmm. Habis membubar ngeri ya. Hmm. Oke. Okay. Satu kata dari masing-masing personil, dari Mas Arif, Imel, Thomas, dan juga
3: Ardi.
1: Harus nyambung katanya.
0: Enggak usah. Oh, bukan, game-nya enggak segitu, enggak ada hadiahnya. Oh, jangan terlalu effort, Mas. Satu kata dari masing-masing personil untuk menggambarkan perjalanan 10 to 5 selama 22 tahun. Satu kata aja, silakan Mas Arif.
4: Kebersamaan.
0: Kebersamaan. Email. Ini harus lagu Bunda ya. Agak sedih ya. Mulai Bunda Korla tapi jadi jo drop. Apa? Jadinya email? Ardi sama Thomas enak, udah tahu nih dia mau milih apa.
3: Iya, coba mereka duluan
0: ya. Oh yaudah, Thomas.
1: Kekeluargaan.
0: Oh.
3: Ada ke-nya ya depannya.
0: Kemesraan nih, awas lu ya. Bakar api unggun nih gue nih.
1: Gue baru ngomongin. Gue kata-kata beda. Kakaban.
0: Makrab. Malam akraban. Jadi jurit malam.
3: Oh baik, gue ada satu kata yang pas nih.
1: Aduh, uskul.
3: Iya, kan udah ke semua kan.
0: Iya, belakangnya
3: kan.
0: Kita recap dulu ya. Recap dulu. Tadi kebersamaan, kekeluargaan, keakraban.
3: Kamu jawab kekeluargaan tadi? Iya. Oh, oke.
1: Ketularan. Ketularan, enggak kan?
0: Kedengeran. Kemungkinan. Gak mungkin ketempelan ya, jatuhnya serem ya.
3: Aduh, apa ya? Ya oke.
0: 22 tahun, 10 to 5. Apa tuh? Gue langsung kepo, apaan tuh?
3: Kesetiaan.
0: Ah, kesetiaan.
2: Suara warga Indonesia. Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
1: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
2: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
5: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
2: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
6: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
2: Diangkat dari film horor Korea box office Bonjian Haunted Asylum.
7: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
2: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
8: Suara warga Indonesia.

0: perjumpaan kita dari Chandra Darusman dan juga Dian Sastro Wardoyo. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama 10to5 yang akan konser. Dan tadi Mas Arief cerita, ternyata sekarang tuh yang nanggep, co nanggep bahasa gue gak tuh, itu adalah pensi.
1: Pensi SMP.
0: Wow. Kembali lagi ke pensi. Gimana energinya dengan pendewasaan yang sekarang ini, energinya gimana? Menanggepin gen-gen Z dan Alpha mepet itu.
2: Energinya lelah.
0: Nah itu dia. Wow.

0: Bilang sama mereka panggil nama aja.
1: Kita asik. Kita larang mereka untuk panggil kita om tante ya. Jadi kita bilang kayak ush, jangan sungkem, panggil kak aja. Ya.
2: Takut jangan jangan minta salam tempel.
1: Suka mendadak salim ya. Jadi ya itulah. Dan apa namanya, energinya beda. Ketemu mereka yang mungkin mereka buat mereka nonton kita itu pertama kali gitu loh. Sementara ngerti kan? Jadi paham. Kayak sementara ini adalah rotasi yang buat kita udah berputar, udah berulang kali. Jadi ya, yeah, I know that feeling. We know that feeling. Jadi kita tahu rasanya gimana nonton band idola gitu ya di sekolahan gitu. Susah-susah ngumpulin dana ya kan dari orang tua dan lain-lain dan sponsor mungkin. Jadi kangen tuh ngelihat muka-muka mereka yang kayak gitu yang emang bener-bener appreciate banget kita as a guest star gitu.
3: Nah, apalagi ketika lagi mainin lagunya, terus kita suruh mereka nyanyi, mereka semua nyanyi. Kalau itu rasanya energinya luar biasa.
0: Iya, gitu. Kita suruh mereka diem, mereka gak mau diem.
2: Gue udah bayar kata dia.
1: Lebih berisik sih memang kalau di pensi, lebih seru jadi jatuhnya.
2: Itu ya, wow. Dan sekarang ini akan mengulang dan mengajak lagi generasi yang baru, which is buat Sahabat Suara yang kelahiran tahun 2000. Ya, 2000 ke atas, 98 ke, baru lahir tuh 10 to 5. Sahabat Suara yang ya lagi masa-masanya produktivitinya lagi kencang banget nih, siapin duitnya. Karena ya Ibu Dibio mempersembahkan 10 to 5 dengan judul konsernya adalah Perth to Jakarta, A Journey Home. Nah nih Mas Gilang nih,
4: siap.
2: Kenapa konser ini dari Ibu Dibio sendiri gak boleh dilewatkan?
4: Karena konsepnya beda dari yang lain. Di dalam venue-nya tuh bisa mungkin kita dekor seperti taman di Perth gitu ya. Lalu visualnya juga kita punya konsep yang beda dari yang lain juga. Dan ya nostalgia bersama dengan lagu-lagu yang dulu dan lagu-lagu yang baru gitu ya.
2: Seru ya, anaknya sama ibunya datang sama bapaknya nyanyi bareng ya. Nah ini bedi apa standing?
1: Ya,
2: konsepnya duduk.
1: Nah ini nih
2: lay down. Nah, bean bag maksudnya bean bag ya.
1: Nyender ya.
2: Nyentrik ya, nyender di tiang listrik.
0: Nah, ya, ini kita lagi pertimbangin juga ya.
1: Iya.
0: Lagi mikirin juga soalnya ya balik lagi ya yang datang ke tempat. Datang ke konser kita ini kan bisa dibilang umurnya kayak luas ya.
2: Iya, luas.
0: Ya, luas gitu ya. Jadi kita lagi mikirin juga ya pengennya sih mungkin emang lay down ya, asik ya. Maksudnya lay down gitu ya, santai gitu ya. Asik ya. Pengennya sih kayak gitu.
1: Ini generasi leye-leye sama generasi yang masih banyak energi kan masalahnya.
2: Asik.
1: Jadi ya kita lagi mencoba mencari venue yang pas, yang emang family friendly juga, tapi ya enggak terlalu duduk banget karena kita juga pengen vibe konsernya berasa gitu. Jadi masih ada pertimbangan-pertimbangan itulah gitu.
2: Oke, ada enggak yang bisa di-spill dikit aja yang dengan momen wah ini benar-benar gak nyangka nih. Damn, kok ada ini ya nih di konser? Ada enggak tuh kreatif yang dipikirin itu? Apa bentuknya?
1: Ya pada saat sekarang sih kita masih lagi dalam menggodok konsep aja ya gitu. Dan apa namanya karena ini kan masih ongoing juga penjualan tiket dan lain-lain. Visual aja tuh kemarin kita baru bener-bener yang maksudnya mau merampungkan finalisasi ya, pengen kayak gimana. Karena untuk nyocokin sama tempat juga sih ya Mas ya. Betul. Ya kan gitu. Kalau misalnya tempatnya pas ya bisa didandanin yang sesuai konsep kita. Nah baru kita go
4: pokoknya
1: gitu.
4: Surprise deh pokoknya. Surprise ya.
5: Yang pasti banyak lagu yang jarang kita mainin.
1: Nah itu ya. Juga
5: kita mainin di konser ini.
0: Jadi kalau mau tahu surprise-nya harus beli tiketnya.
2: Iya, ini ya, dia ya.
1: Harus datang.
2: Pre-sale. Silakan undang Sahabat Suara untuk meluncur ke Ibu Dibio. Pesan tiketnya gimana Mas?
4: Bisa langsung ke ibudibio.com lalu pilih eventnya 10 to 5 dan bisa beli langsung di situ.
2: Okay. Untuk di dalam waktu terdekat ini
4: ya,
2: masih pre-sale ya?
4: Masih pre-sale, mungkin minggu depan dengan harga normal. Ya harga normalnya 300 ribuan. Dan untuk kita ada promo buat Gen Z. Gen Z boleh ada 10 tiket ya, 10 tiket yang akan kita bagikan dengan syarat mereka harus meng-cover lagunya 10 to 5 dan men-tag 10 to 5 dan 5 temannya gitu.
2: Gen Z?
4: Gen Z.
2: Wah, KTP nih mainnya ya, udah gak bisa ketolong deh. Oke. Kalau sekarang pre-sale berapa berarti?
4: Sekarang 250 ribu.
2: Wah, itu dia sahabat suara ya. Ke ibu
4: ibudipio.com.

0: D-I
1: B-J-O
0: D, ya, Ibu D-I-B-J-O.com ya. Pilih 10 to 5. Langsung masih pre-sale ya.
2: Ya.
0: Akan berubah secepatnya nih harganya.
2: Ada dua kelas ya, by the way. Ada yang regular sama, VIP.
1: VIP meet and greet.
2: Nah, VIP ini dapat meet and greet nanti gitu. Jadi ya different price.
0: Oke, siap. Kalau gitu thank you banget untuk 10 to 5 dan sama-sama. Juga Mas Gilang.
3: Sama-sama.
0: Gak sabar. Tanggal 10 Oktober.
2: 10-10-26.
0: Aduh, itu dia. Untuk informasi lebih detail lagi berarti bisa di web IG-nya Ibu Dibio dan juga
1: ya, di Bio Ticket Box dan 10 to 5.
0: Oke, kalau 10 to 5?
2: 10 to 5 Instagram-nya di 10-25band.
0: Nah,
2: TikTok juga sama.
0: Oke. Please beli bang. Ya, beli nanti silakan ya.
3: Maksudnya dia mungkin please beliin bang.
0: Nah ya, itu. Gajinya tanggal 25, lo tau dong tanggal sini tanggal berapa gue. aduh ada yang namanya juga bilang I do love you. Memorial sekali itu lagunya ya. Wow. Thank you.
3: Tentu
0: thank you. Mas Gilang thank you.
2: Sama-sama.
0: Mas Arief terima kasih banyak.
4: Sama-sama.
0: Oke. Terakhir kita munculin lagunya 10 to 5 barengan sama Hero dengan No FOMO. Dodo Harap dan 10 to 5 pamit, kita ketemu lagi di

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
0: Dan udah gak bisa.
3: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
0: Radal. Aduh. Itu radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
0: Jadi rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Tapi kan iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website
0: Suara Warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Bling apa artinya?
2: Bling ngedip.
1: Kedip.
2: One satu.
1: Eye.
2: Mata.
1: Kalau bling one eye.
3: Kedip satu mata lah.
4: Salah.
2: Apa tuh?
1: Kelilipan, Pak.
3: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye. Kelilipan. Kucek. Ya ampun.
1: Tuh. Itu aduh ilmu, coy.
2: Kucek. Gua tahu banget lagi. Wow.
1: Okay. Ibu apa?
3: Ini. Tak ya. Fruit apa?
1: Buah.
5: Buah.
3: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
5: Punch.
3: Oh, punch.
1: Pukul.
3: Pukul. Jadi fruit punch?
1: Buah yang dipukul-pukul.
3: Salah. Minuman. Minuman. Fruit punch.
2: Fruit. Gua ada nih. Aduh, contoh nih.
3: Utang lagi.
5: Utang itu fruit.
3: Utang bukan. Bukan.
1: Udah
3: nggak
1: ada. Sih.
3: Udah nggak ada. Ada.
5: Makanya nggak ada.
3: Iya. Bukan.
1: Apa?
2: Kalau kotoran apa?
1: Kotoran.
3: Kotoran.
1: Ii. Apa sih maksudnya? Kotoran?
3: Ii, because in Indonesia is ee.
2: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih?
2: Kotor deh, kotor.
3: Dirty.
1: Dirty.
2: Kok nasty
1: sih, nakal ya kalau nasty.
2: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
1: Belek.
2: Belek. Bener.
1: Ada yang belum? Jangan diem aja.
2: Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
2: Ayo, lima.
1: Ada. Harus
2: kalau
1: bisa.
2: Kalau enggak pusap nih, lima.
3: Ada.
1: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
2: 22 ribu, Bang.
1: Tipis-tipis.
2: Nyari.
5: Bahasa Inggrisnya berpikir.
3: Thinking.
5: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
1: Man.
5: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
2: Ah, tahu gue nih.
5: Diam lu.
2: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
1: Iya. Apa jawabannya?
2: Ting-ting bukan permen.
4: Ting-ting bukan biskuit.
3: Ting-ting bukan biskuit.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Kotak E-Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. E-Suara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah enggak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget, kan bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa ya. Kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta 105,1.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Batu Tungkal. Batu Tungkal adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat suku Banjar untuk menunungkali sesuatu, baik barang maupun orang. Pengertian Batu Tungkal lebih mirip seperti memohon doa, doa keselamatan, pemeliharaan, dan doa tolak bala. Permohonan yang dimaksudkan adalah untuk dijauhkan diri dari segala mara bahaya.
0: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia.
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini bersama Adi dan juga
5: Aisyah.
4: Rama mana? Rama masih
5: Maunjon.
4: Apa namanya?
5: Masih Maunjon.
4: Itu kan istrinya lagi proses lahiran kan. Jadi harus dia mendampingi.
5: Pokoknya dia lagi jadi cowok baik-baik lah.
4: Wah.
5: Green flag. Jadi kita jaga image Rama di sini, tolong di
4: jadi Rama sibuk gitu, sahabat suara.
5: Sibuk menjadi suami,
4: karena
5: sibuk menjadi bapak.
4: Kalau enggak salah info terakhir nih, Ce, yang aku dapat di Thailand Utara.
5: Wow. Ya, jauh juga.
4: Makanya ada apa di sini aja ada cuma kita bagus.
5: Makanya gitu. Pendengar gue semalam kan menyambatnya pakai kejukung aja tuh menujunya tuh. Mengayu seorang ya. Tempat dalam jukung dapatnya.
4: Bejukung Thailand. Oke, sahabat suara, kita akan menemani kamu sampai 4 jam ke depan ya. Buat kamu yang mau request, boleh sekali di 0811-993-901 atau di mana, Cek?
5: Atau juga di Instagram kita atau di TikTok kita ya. Namanya sama di @iswara.bjm.

0: Jermayasin 90,1 FM, sahabat suara. Jadi sahabat suara nih, Avengers Doomsday baru aja merilis konsep artnya, yaitu ada Avengers-nya, ada X-Men-nya, dan Fantastic Four-nya.
1: Luar
0: kamu suka ngikutin Marvel nggak?
1: Nah itu dia, aku tidak ikut ya.
0: Ah, kamu superhero suka apa?
1: Aku Power Rangers.
0: Beneran, kamu Power Rangers kah?
1: Enggak, aku kan mempati dia ingin ini.
0: Ikam nonton film nggak?
1: Ikam. Aku taunya ponakan gua aja yang suka ini.
0: Oh.
1: Captain America itu di mana?
0: Di tolu sungai. Di mananya? Di sini itu lah teh. Itu ada konsepnya tuh nah, fotonya ada.
1: Nah kemarin itu ponakan aku sempat yang suka banget sama Captain America. Oh. Tapi sekarang udah berubah dia. Jadi oh, Sonic. Nah Sonic kan masuk di sini loh kayak apa nih?
0: Jadi Sonic pulang.
1: Sonic pulang. Iya,
0: Iqbal lawan Kiki
1: fans ya. Lain.
0: Oh, ini aku kasih tahu nih.
1: Apa
0: jadi
1: tuh, katanya?
0: Nanti ada namanya film Avengers Doomsday. Mm-hmm. Ini ditungguin nih sama para pecinta Marvel. Kenapa? Karena banyak superhero-nya di sini.
1: Oke, okay, gabung ya di dalam
0: gabung, sini. Gabung
1: ya?
0: Sini. Itu halal bihalal beratan tak gabung.
1: Masya Allah. Iya. Salam-salaman gitu setelah.
0: Nah, jadi di sini ada Captain America tapi tidak pakai embel-embel Captain America. Mm-hmm. Tuh si nama siapa? Steve Rogers. Siapa nama Steve Rogers nih? Nama artisnya Chris Evans ya. Mm-hmm. Terus ada Fantastic Four tuh. Yang 4 orang tuh loh.
1: Satu frame langsung gitu ya.
0: Betul. Terus di bawahnya ada X-Men. Kamu pernah nonton X-Men gak?
1: Ah, X-Men. Tahu aku kalau X-Men.
0: Yang mana kamu tahu?
1: Yang X kan.
0: Nah, jua seikung nih. Dagin dulu lah. Nama aja deh seikung gendul.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semerjiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.
6: Itu
12: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini mau makan waktu berbulan-bulan?
6: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
12: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
13: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
6: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
13: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
14: Kisah Jale dan Jane, episode Medical Check-up.
15: Assalamualaikum.
16: Wah, kayak ada uangnya nih.
15: Jane,
16: ini Pokemon sekali ada uangnya.
15: Salah, baru buka uangnya.
16: Puskesmasnya gak ada uangnya, pindah sunyi.
15: Ada yang sudah membuka. Kita hari ini medical check-up lah.
16: Sudah ngali ke mengulung gigi.
15: Gigi kok.
16: Kamu ngali benar mengulung
15: aku
16: gigi.
15: Aku bikin lagi pakai sudin-sudin. Kita hari ini untuk medical check-up.
16: Medical check-up.
15: Aku hendak berperiksa jerawat. Nih, hanya puber kok.
16: Bah luput lalu, kamu umur sudah 78 menyem jerawat tumbuh. Itulah jerawat.
15: Aku hanya balik ya, Le.
16: Itu bisul menahun. Menjerawat umur 78 itu lain jerawat ngarannya.
15: Apa jane?
16: Itu bisul menahun ya kok. Disingkat bihun. Bihun
15: bisul menahun. Oke, aku jerawat dari ai. Apa aku mimpi basah malam tadi jane?
16: Itu amun umur 78 itu lain mimpi basah ngarannya.
15: Apa jane?
16: Dasar kandur. Ih, kamu ini mah ada-ada aja kamu nyopan ya aku, Jane.
15: Aduh, aku kira aku cekap anak mimpi basah pulang, Jane.
16: Kayak orang sama mimpi-mimpi basah kada ada orang ke puskesmas, Jane.
15: Nah, aku mimpi basah pulang, Jane.
16: Waduh, cekap kada berpopok kan, Jane. Jane, baloh, pada basah, Jane, selawarmu, Jane.
7: Nantikan cerita seru lainnya bersama
14: Jali dan Jane.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 10,1 FM sahabat suara. Kita lagi di fase-fase banyak banget yang kesulitan.
1: Kesulitan
0: banyak
1: apa?
0: Yang berjuang. Kan angka PHK lagi tinggi-tingginya juga.
1: Betul
0: ya.
1: Selain angka PHK yang lagi tinggi-tingginya, mencari kerjanya susah.
0: Iya.
1: Sebenarnya seandainya cari kerja mudah, PHK jadi kan langsung loncat aja gitu. Tapi ini masalahnya kayak cari kerja juga udah susah.
0: Nah, betul sekali.
1: Gimana di jadinya di kita di?
0: Nah, kalau ada kalau ada rezeki, kalau ada rezeki cari yang peluang-peluang tipis-tipis sahabat suara. Ini kayak cerita yang kita dapat nih ya. Ada seorang ibu yang bangkit dari PHK. Nah, namanya Ibu Yuharni. Kalau ibu ini sangat bersyukur dengan adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gigi atau SPPG. Karena beliau bekerja lagi sebagai menaruh makanannya nih ya.
1: Betul. Jadi dia tuh ya, akhirnya bangkit lah ya dari PHK karena adanya MBG, katanya seperti itu. Saking
0: lagi
1: dia bersyukurnya, Ibu Yuharni ini akhirnya dia melahirkan dan dia memberi nama anaknya menjadi Muhammad MBG Subianto.
0: Dipanggil
1: MBG mungkin.
0: Anto mungkin ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 90,1 FM Sahabat Suara. Kalau kamu baca-baca berita tentang nasional, mungkin banyak berita sedih ya, apalagi tentang korupsi. Kita mau ganti five kita dulu yang positif.
1: Yang positif-positif. Tapi ternyata di negara ini banyak juga anak-anak bangsa yang berprestasi di. Seperti ada 4 mahasiswa penerima beasiswa asal Sumatera Barat yang berhasil meraih silver medal di Shanghai International Invention and Invention Exhibition 2026.
0: Betul sekali, alhamdulillah nih ya.
1: Yes.
0: Jadi mereka menang ya?
1: Mereka menang mendapatkan silver medal tadi lewat inovasi M-Glam Art Cycle, sebuah cat lukis yang terbuat dari limbah kosmetik yang biasanya terbuang. Nah ini nih, biasanya kan ciwi-ciwi kosmetiknya banyak banget kan.
0: Ternyata bisa dimanfaatin lagi ya.
1: Betul, jadi art ternyata di tangan mereka.
0: Mantap sekali. Ini nih, rakyatnya banyak yang berprestasi nih ya.
1: Iya, harusnya ini nih, jadi contoh.
0: Jadi contoh yang dimanapun rakyatnya berprestasi, pejabatnya jangan korupsi.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Satu jam dulu nih kita menemani kamu di request. Kayak sapa-sapa dulu. Ada Andi. Andi ini teman saya dari dulu.
1: Andi.
0: Ini Andi.
1: Lagi di jalan Andi.
0: Kemungkinan.
1: Kemungkinan. Oke, okay. Ada Puja juga.
0: Puja.
1: Puja.
0: Puji tanpa kata.
1: Hey, malah bernyanyinya. Puji ini kayaknya lagi pulang dari
0: Pak Puja.
1: Puja. Puja ya, aku tadi Puja. Puja kira Puja. Puji.
0: Puja.
1: Puja.
0: Pulang dari
1: pulang dari kerja.
0: Ada konsisten Puja nih mesti ngaran kamu nih.
1: Karena dia ini office hour dia. Ya,
0: Puja. Udah, nama lu udah sebut Puji Pai ya. Oh ya
1: kan. Abis ini Puja langsung mengamen, langsung mau WhatsApp kita nih Vina ya. Kamu nih manggil aku Puja ke Puji. Puja, Puji.
0: Oke, sama suara udahan dulu. Setelah kita lanjut lagi di 10 lagu baru I Suara.
2: Kamu sedang mendengarkan I Suara.
3: I Suara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wingscan. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni, sehat, alami.
9: Sahabat suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant.
10: Loon, where elegance begins.
4: Itu
11: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
11: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
12: Bang Boril, kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
12: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini tadi 10 lagu baru Iswara ya. Saya udah nyiapin 10 lagu terbaik untuk kamu di sore hari ini. Kita review dulu ya, di lagu pertama sampai kelima ini dia.
6: Melati.
5: Buka langsung oleh Kunto Aji dengan Berani. Menjadi lagu pembuka untuk album keempatnya, Berani lahir dari pengalaman pribadi Kunto Aji sebagai suami dan ayah, sahabat suara. Kunto Aji Berani di lagu pertama.

Di lagu kedua ada Marbles dengan Hompimpa. Jadi ini adalah girls group terbaru Indonesia, Marbles namanya Sobat Suara ya. Resmi memulai perjalanan di industri musik Indonesia dengan konsep budaya Indonesia juga.

baju sih. Di lagu ketiga ada Anayaka dan Rai Putra, Cewek Aling, mengangkat cerita tentang dinamika percintaan di barat dengan bahasa gaul serta generasi muda dengan karakternya. Ini dia Cewek Aling di lagu ketiga.

0: Dan di lagu kelima ada Wijaya 80, lagu kenangan. Lagu yang ditujukan untuk kamu yang lagi berada di fase move on dengan nuansa nostalgia yang dibalut dengan retro pop. Ini dia lagu kenangan. Oke sobat suara, itu dia 5 lagu pertama untuk kamu. Langsung kita dengarkan lagu fullnya, Kunto Aji Berani.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, sudah 5 lagu kita putarkan untuk kamu. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib juga, sahabat suara ya. Tapi, sahabat suara, masih ada 5 lagu terakhir. Kita review dulu lagu ke-6 sampai ke-10, ini dia.
3: Meski
2: dibuka oleh Andin, Naksir. Ini akan masuk ke album ke-9-nya. Wow, keren sekali. Dengan genre pop modern. Dan dibantu juga dengan Lale El Manino. Naksir di lagu

8 ada Gia Indrawari dengan Lingkaran. Jadi bisa dibilang ini lagu yang menunjukkan fase terbaru dari Gia, sahabat suara. Ini dia Lingkaran di lagu ke-8.

lagu 9 ada Aku JJ Maria. Kayak terbaru dari Aku JJ tentang percintaan yang indah tapi tidak bisa bertahan lama. Maria di lagu 9.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Bernadia Laut Yang Tenang. Menjadi lagu utama dalam album terbarunya. Lagu ini lahir dari pengalaman pribadi Bernadia. Laut Yang Tenang di lagu ke-10. Oke, sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Nikmatilah lagu-lagu terbaik dari industri musik Indonesia. Dibuka langsung di lagu ke-6, Andin Naksir.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant.
2: Loon, where elegance begins.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hai.
9: Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
11: Iswara.
10: Iswara, suara warga Indonesia.
12: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
13: Badudus. Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri calon pengantin dalam masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan terhadap seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan. Secara umum, makna ritual badudus adalah pembersihan diri, baik lahir maupun batin.
12: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sepenuh hati, dianya berbagi hati. Jangan sedih. Sini cerita di Rabu Cinta.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Ini kayaknya kameranya ke saya banget ya.
1: Iya, ke kamu banget. Aku sepertinya tertutup ya. Nah, hari ini kita garis-garis sahabat suara.
0: Ada apa nih?
1: Kenapa ada apa kita garis-garis?
0: Spesial hari Rabu mungkin ya.
1: Iya, betul sekali. Sama lagi biru-biru ya. Ada apa dengan hati kita? Apakah hati kita mengharu biru atau mengharu seperti apa? Biru.
0: Sahabat suara, kali ini ada Adi dan juga Aisyah yang akan menemani kamu di Rabu Cinta kali ini. Coba dong.
1: Masih nge-lag ya.
0: Masih ya. Jadi sahabat suara,
1: tapi kita mau mau menyapa dulu sahabat suara yang malam hari ini kayaknya lagi ngedate sama pasangannya, ataupun mungkin hari ini adalah first date kamu sahabat suara. Semoga first date-nya aman, tentram, terkendali ya.
0: Libur pulang kah Haji Rama? Rahmat, alhamdulillah anaknya sudah melahirkan.
1: Ini pertanyaan dari mana nih? Dari TikTok.
0: Tuh, TikTok ya. Iya, udah melahirkan. Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah Rama sudah punya gadis kecil yang cantik.
0: Betul sekali. Dan kita berbahagialah untuk Rama Juple ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, betul sekali. Ya. Jadi hari ini Aisyah,
1: kita ngebahas apa? Karena aku tidak bisa membuka ini ya.
0: Jadi adalah kapan hubungan disebut serius?
1: Oke, pertanyaannya adalah kapan hubungan disebut hubungan yang serius ya? Karena kalau kita ngomongin tentang hubungan, ada yang intens chat setiap hari tapi gak bilang status. Itu kayaknya masa-masa sekarang gak sih?
0: Iya, jarang nembak gitu ya.
1: Betul, aku udah gak ada confess-confess apapun gitu. Ya.
0: Ganteng banget berarti
1: aku ya. Wih, ya tapi panggilannya udah sayang-sayangan. Iya, ya itu kan? Itu padahal. Tapi panggilan sayang kayaknya aman karena buat semua.
0: Bisa jadi ya.
1: Iya. Bisa jadi. Ada yang mungkin setiap hari bahkan jalan bareng, makan bareng, sampai curhat. Tapi bingung statusnya apa nih, sampai sekarang belum ada status apapun gitu.
0: Nah itu dia sahabat suara, kita mau nanyain kamu. Menurut kamu apa sih tanda hubungan itu sudah masuk tahap serius? Kasih tahu. Boleh telepon juga di 0811-993-3901, di Instagram iswara.bjm.
1: Komen di TikTok kita juga boleh ya, di @iswara.bjm.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara.
1: Kita masih di
0: Assalamualaikum Kakak Idola, kata siapa? Aura.
1: Cinta siapa?
0: Aura bilang
1: Aura, halo, selamat malam. Waalaikumsalam Aura. Dia lagi ngucapin salam ya. Dan sahabat suara,
0: Aisha lapar aja Aura.
1: Waduh,
0: Aisha-nya
1: langsung dia. Infonya aku habis main bulu tangkis tadi lah. Bujuran lapar bang nih. Terkuras kalori kita ya lo.
0: Gimana blik pegawai kak ay?
1: Jar sap. Siapa
0: itu? Bila. Di mana pegawai di Banjar Jua kah atau Banjarbaru?
1: Siapa tadi Nor?
0: Pegawai apa dulu?
1: Pegawai apa dulu? Alhamdulillah kamu jadi pegawai ya lo.
0: Namanya OBJM pegawai namanya aja. Oh masya Allah. Keren.
1: Ya, sahabat suara, kali ini kita masih di Rabu Cinta ngebahas tentang apa pulang?
0: Sabdan. Aisyah titip salam.
1: Aisyah lapar. Apalagi nah? Apalagi?
0: Aisyah lapar jar Sabdan. Tolongin Sabdan.
1: BJM jar Sabdan tuh.
0: Oh, Banjar Masin. Oke.
1: Okay, tapi fotonya enggak ada mukanya.
0: Di mana Sabdan?
1: Tadi fotonya dari badan ke bawah ya.
0: Di mana Sabdan pegawainya, Man?
1: Nanti kita berdatangi, kami datangi. Nah, jam 9 kami datangi Sabdan, di mana pegawai?
0: Ada Eka Rosita. Halo. Eka Rosita baru bergabung langsung follow. Terima kasih Eka.
1: Yes, Eka Rosita.
0: Didatangi Bulik Pramuka lah apa lalu?
1: Ah, Bulik Pramuka kayaknya.
0: Eka.
1: Aku tadi habis dari Pramuka malah.
0: Apa namanya? Yang mana aku ke sana nah?
1: Gawiannya kata deh. Gawian Sabdan.
0: Ada ngemucel, ampehan kita. Ampe kita main TikTok
1: di Kayu Tangi. Itu Sabdan tadi. Oke.
0: Ini Bulik Pramuka katanya.
1: Pramuka tadi.
0: Lewati suara ya harusnya ya. Masak kereda apa sih?
1: Iya, kagak dalat gilat gatot dia sarsnya tadi ya.
0: Iya. Ya udahlah ya.
1: Ada pesinggah juga.
0: Parah. Sahabat suara, kita lanjut nih tentang kapan hubungan disebut serius dari kacamata Aisyah. Bagaimana Aisyah?
1: Kapan hubungan dianggap serius?
0: Ya Aisyah.
1: Sampai sekarang enggak ada yang serius ya.
0: Wah. Kapan menurut kamu?
1: Tapi sempat sampai serius seserius itu tapi kagak jadi kemarin ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena itulah ya. Hari kita beda nasab ya.
0: Berat sekali.
1: Berat ya. Makanya enggak bisa dilanjutin. Jadi kalau menurut aku ketika udah serius itu ketika dia udah berani ke rumah, udah benar-benar sampai ke orang tua juga.
0: Atau
1: itulah
0: serius. Tapi kalau pacaran dia?
1: Kalau pacaran yang mana nih? Kayak status gitu ya?
0: Iya.
1: Kalau status kayaknya sekarang-sekarang benar-benar kebanyakan HTS-an dia sih. Kecuali mungkin di era-era usia sekarang sih ya. Dia aku sekarang kayaknya juga
0: HTS-an
1: udah
0: terus datang, langsung datang aja
1: ya, gitu.
0: Ya.
1: Gitu. Kalau kamu benar-benar ya udah langsung aja datang.
0: Nah,
1: berani
0: gitu.
1: Nih. Itu namanya cowok, guys. Gentleman.
0: Asik.
1: Mudah mendengar.
0: Tapi biasanya kayak gitu enggak ngikat loh. Kan enggak pacaran. Biasanya kan pacaran tuh buat ngikat. Ya enggak sih?
1: Iya.
0: Misalnya ya kan aku pacaran nih sama si A misalnya. Biar enggak ada lagi si B datang untuk melamar gitu.
1: Supaya
0: kan
1: ada statusnya ya. Jadi kayak kita ini apa gitu ya. Kecuali mungkin sudah benar-benar dekat banget, udah jalan bareng dan lain-lain ya. Terus kayak bingung nih. Tapi enggak datang-datang ke rumah juga. Lalu akhirnya harus konfes sih. Jadi kita apa selama ini?
0: Wah gitu. Pernah lah kamu kayak gitu Aisyah?
1: Jujur belum.
0: Antara laki-lakinya kadang membawai ya.
1: Kita hadangi ya. Hadangi terus.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Man Osman tiba-tiba bakal ajutnya mati lagu.
1: Itu ajut kita anjir dia. Untung
0: aku
1: sih
0: lagi lagu Loverdose.
1: Lah, jar siapa tadi? Siapa tadi yang
0: ayah temani aku Loverdose ya?
1: Kamu yang komen di TikTok siapa namanya? Noval. Noval Putra Nugraha Loverdose. Aku tadi dapatnya love, kalau love dose tadi aku sempat nyari.
0: Dari apa, lagu apa dari apa?
1: Kalau love dose ya.
0: Iya.
1: Kalau love dose lo India tadi, Punjabi ya. 2018.
0: Atau, konfirmasi dong Noval, itu lagu India atau bukan?
1: Lagu Hindi.
0: Soalnya teman ya. Aku dapatnya lagu India nih, tolong. Elak,
1: tolong banar nih, Punjabi soalnya nih ya.
0: Jambi dia dapat, maaf banar.
1: 2018, jadi love dose nih kayak mana lagunya maksudnya
0: dari
1: nih?
0: Dari Jambi katanya. Oh, itu lagu dari Jambi.
1: Dari Jambi. Oh. Mirip ya, Punjabi ya dan Jambi ya.
0: Popang kok mantap. Kasih tahu band mantap. Popang favorit kamu Noval.
1: Iya,
0: dari aku dulu kita. Ya.
1: Apa?
0: Dari aku Pegaskin dah. Dewanya dulu dah.
1: Dewanya dibanjar lagi di Indonesia.
0: Dibanjar di Pegaskin.
1: Ya dibanjar.
0: Nyorong pelambuan juga sudah.
1: Pegaskin dah pokoknya ya. Rocket Rockers. Apa Loverdose?
0: Kamu Rocket Rockers ya, Aisyah ya.
2: Featuring siapa tuh? Yus.
0: Loverdose ini bandnya. Oh, bandnya Loverdose harus judulnya. Loverdose featuring Yulam
1: Lam, ayah temani. Judulnya ayah temani aku di lain Loverdose.
0: Kami cari tadi, kira aku tadi judulnya Loverdose.
1: Iya, namun itu bakal ada di India, bujur berarti aku.
0: Gitu, gue bling 182. Keren sih. All the small thing. Tapi masih ada. Kayaknya udah tua semua kayaknya ya.
1: Beda generasi kayaknya.
0: Beda generasi ya, sahabat suara. Kita lanjut lagi sahabat suara tentang hubungan yang dikatakan serius.
1: Nah,
0: dulu aku pernah ada momen di mana mau jalankan tapi
1: mau jalan apa nih? Jalanin hubungan sama
0: iya,
1: cewek.
0: Iya, terus kata yang dulu bilang, kata ayahku, kalau mau jalan sama aku, harus tembak dulu kalau enggak.
1: Oh, gitu. Dor gitu.
0: Iya. Menurutku itu oke loh, maksudnya itu prinsip dia.
1: Oh,
0: ada hubungan
1: kalau
0: jalan.
1: Kalau belum, berarti kalau kamu ngajak jalan, otomatis ceweknya itu udah ditembak, jadinya kayak gitu ya?
0: Iya, jadi ada status daripada dibawa kemana-mana katanya ya kan, tapi enggak.
1: Terus akhirnya kamu tembak dulu si doi waktu itu?
0: Enggak jadi.
1: Oh, karena? Oh, kira kamu tembak dulu kan bawa jalanan habis itu?
0: Iya.
1: Ternyata udah jadi lah. Ternyata adik.
0: Bukan.
1: Ternyata adik kedua ini menembak anak orang.
0: Iya. Pada boleh lah ya.
1: Pada boleh. Melanggar hukum.
0: Banyak topik juga nih. Wah, wow, upik nih. Upiknya nyamugawi di mana? Di Tanah Bumbu. Kopik di mana?
1: Jauh juga lah.
0: Jauh. Oh, ini bisik kopi seberang kopi tuh lah. Pernah dengar?
1: Seberang gak? Kopi.
0: Yang sebelah Hotel Juri, seberang
1: oh,
0: kopi.
1: Oh, di
0: Nepal. Nah, tuh dia ownernya.
1: Oh, begitu.
0: Kataku kopi.
1: Kopi. Aku nih mengantuk nah, kayak apa nih?
0: Dibalas ya tadi apa namanya jauh. Jar punya kan ikam yang mana?
1: Iya. Kan ada aja. Parak Joni juri di sini ya kan, seberangnya. Pal-palan sini ya. Tempulu kita nih pindah mengantuk nah, takutnya kita siaran tak guring kayak apa nih?
0: Hilang orangnya apa lagi? Mbak disambat.
1: Akhirnya sahabat suara, kalau kamu gimana? Apakah ada momen-momen tertentu ya yang menandakan bahwa hubungan itu udah serius? Kalau kata Dina di Banjarmasin.
0: Halo Dina.
1: Kata Dina, aku menurut aku hubungan disebut serius kalau dua-duanya mau transparan. Bukan cuma sayang ya, tapi juga mau terbuka soal masa depan. Oke, berarti
0: keren.
1: Udah ngobrolin masa depan.
0: Iya betul. Dan kemarin aku lihat kontennya Kemal Mukhtar ya, dia bilang katanya kalau sekarang cari pasangan, jangan matiin dompetnya dulu. Itu umur 20-25 misalnya. Jangan matiin dompetnya dulu.
1: Tapi?
0: Tapi tentang cara kerja keras dia dan dia ngelihat masa depan dia kayak gimana
1: oh,
0: itu.
1: Oh, oke. Iya.
0: Siapa tahu di umur 20 kok dompetnya tebel. Tapi belum tentu di umur 40 nanti ya.
1: Iya,
0: kan?
1: Tergantung kerja kerasnya. Misalnya dompetnya masih tipis sekarang tapi dia kerja keras.
0: Nah,
1: harapannya sih bakal tebel tuh dompet.
0: Kerja kerasnya yang benar tapi ya. Ada juga yang kayak ngerasa aku udah kerja keras banget padahal kita ngelihat
1: enggak, ini belum maksimal nih. Kalau ya kadang gitu kan, kalau cewek yang ngelihat cowok itu ya dia, bagaimana kerja kerasnya itu adalah katanya kan mengumpulkan duit jujuran ya. tapi lawas banar dan tidak kelihatan usahanya. Mungkin dia kerja juga, cuman apa ya, kayak gak ada, sama aja gitu, jalanin terus, akhirnya kan juga lelah ya untuk menunggu.
0: Betul, kalau aku dulu, cerita sedikit deh tentang aku deh. Dulu aku gini, ada rezekinya udah, tapi bingung melangkahnya kayak gimana.
1: Tapi orangnya udah ada juga waktu itu
0: kan, udah sama istriku nih. Udah, tapi kayak berasa gak cukup duitnya gitu
1: loh.
0: Tapi ada rezekinya sampai di momen orang tuanya yang nanyain.
1: Oke, udah.
0: Nekatlah langsung.
1: Katanya gitu ya, cowok itu katanya harus dikejut gitu loh. Udah gitu, udah waktunya gitu. Karena kan selalu bilang kayaknya belum deh, kayaknya belum cukup deh, kayaknya belum cukup, seperti itu.
0: Itu dia.
1: Memang harus ada.
0: Kalau kamu cewek dan pasanganmu cowok nih udah matang dalam artian ekonomi udah oke, ya kan sahabat suara ya, paksa aja langsung.
1: Jadi kayak sekarang atau tidak sama sekali. Yes.
0: Nanti dia akan berpikir kalau dia nggak tahu ya, kalau dia emang bener jodoh,
1: dia akan gas langsung. Tapi kalau dia tidak jodoh, kayaknya dia akan mengulur-ngulur waktu lagi. Dan akan bilang kayak, kita tunggu dulu, kita jalanin dulu, atau mungkin malah denial gitu loh, jadi kayak malah merasa playing victim gitu. Kok kamu malah menggasak-gasak aku sih?
0: Kayak gitu, gue kan tidak menggasak-gasak kamu. Kamu yang agak lambat
1: ya.
0: Aku yang
1: agak lemot nih jalannya itu. Nih.
0: Malam paman dan Acil, kata Banua Batang Banyu.
1: Banua Batang Banyu.
0: Di
1: mana di Batang Banyunya tuh? Di mana?
0: Wih, di mananya? Di mananya? Sungai Banyu maksudnya. Ya. Gitu. Jadi gitu ya poinnya ya.
1: Harus dikejut ya.
0: Dan kalau laki-laki, kalau kamu udah siap misalnya menikah, terus pasangan kamu kayak tidak ada menjembatani kamu dengan orang tua kamu.
1: Ini nih yang juga agak susah ya.
0: Perempuan.
1: Betul.
0: Paksa juga. Deadline.
1: Jadi kapan nih aku bisa ketemu sama orang tua
0: kalau
1: kamu?
0: Kalau dia tetap misalnya deadline sampai akhir tahun, enggak, kalau enggak ada kamu, enggak ada memperkenalkan aku dengan orang tuamu. Dah, kita masing-masing gitu aja.
1: Enggak ada gitu serius lah nih hubungan.
0: Hidup ada deadline-nya juga ya kan? Jangan terlalu
1: jalanin aja
0: sepanjang masa gitu
1: loh. Sepanjang masa.
0: Iya kan?
1: Cuma pelagu aja sepanjang masa itu.
0: Iya, betul dia.

0: Saatnya sholat isya untuk daerah Banjarmasin dan sekitar.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.

0: spesial. Siap-siap bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goss approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscan, kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara,
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sahabat suara, ada Adi dan Aisyah yang mengganggu kamu.
1: Nah, yang mengganggu nih di perjalanan kamu sahabat suara. Ya mungkin sama lagi sama doi yang sampai sekarang belum menyatakan cintanya, jadi masih bingung nih, apakah kita ini ada hubungan serius atau sebenarnya kamu sayangnya ke banyak orang sahabat suara.
0: Iya. Yeah. Semoga ada jawabannya ya sahabat suara ya. Tapi kita udahan dulu untuk Rabu Cintanya. Setelah kita lanjut lagi di satu jam terakhir kita di Kirim Salam.
2: Enak kan kalau cerita? Dengerin terus ya Rabu Cinta di Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Indonesia.
5: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Kali ini kita udah masuk ke jam terakhir di hari Rabu ini, sahabat suara.
0: Betul.
1: Kita mau ngajak kamu buat berkirim salam buat orang yang kamu kasihi atau orang yang lagi kamu kangenin banget, boleh gabung ya, sahabat suara.
0: Betul sekali. Siapapun sahabat suara, mungkin kamu rindu atasan kamu. Wah, tidak mungkin tepatnya ya.
1: Baru aja ketemu
0: ada
1: soalnya.
0: Ada atasan yang paling membekas. Buat Ece-Ece kan udah berapa kali ganti nih kan? Ce, spill Ce. Satu nama mungkin Ce.
1: Satu nama?
0: Nah, kamu mention atasan tapi
1: aku akan mention Ibu Diana kayaknya. Kamu kenal gak sih sama Ibu Diana?
0: Tahu dong.
1: Iya, nah karena dari dengan segala ceritanya. Tapi beliau cukup membuat aku bertumbuh lah.
0: Oh.
1: Ya, coba buat aku bertumbuh dan beliau juga ngajak aku, ibaratnya kayak narik gitu loh, Di.
0: Ayo dong.
1: Jadi diajak dulu, aku pernah ke sama beliau itu ke Kota Baru.
0: Ke Kota Baru.
1: Baru, satu kamar bareng. Karena mungkin usianya kayak mama aku juga, jadi aku ngerasa kayak
0: sama,
1: ada
0: guring sama mama.
1: Iya, kayak guring sama mama. Iya, dibangunin iya. Sidin pagi-pagi.
0: Sidin terlalu guring ya.
1: Iya, kayak gitu-gitu lah.
0: Oke. Sahabat suara ada enggak sih yang dikangenin? Ada Dino. Nikmat mana lagi yang kamu
1: dustakan? Dustakan. Mau mengirim videonya aja Kak Dino.
0: Sorry ya, aku dan Aisyah.
1: Tapi Bang, cuman. Dino makan wah ini kada sorangan sekalinya.
0: Bahari ya kada sorangan gini.
1: Iya Kak.
0: Ini hirang mana kuku nah. Kenapa pina hirang mana kuku?
1: Ih, maka pina panjang. Takutan benar. Menurut aku Dino kan harus melihat Bang batisnya napak apa kada.
0: Kirim salam sahabat suara kita buka di 0811 993 901 di Instagram dan TikTok.

0: Belum Aura, belum datang makanannya.
1: Apa kata Aura?
0: Bentar lagi nih, tuh sampai.
1: Ah udah bentar lagi, 20.18 estimasinya.
0: Akhirnya, terima kasih Aura ya.
1: Terima kasih Aura, kita Aura baik martabak sekali. Semoga rezeki Lord kamu berlimpah Aura.
0: Rama, ada Roy, Rama belum bisa kerja kak, habis lahiran. Belum bisa, masih mimisan kata Rama.
1: Ya, Ramanya by the way yang lahiran, yang melahirkan ya. Betul. Jadi makanya Ramanya perlu recovery dulu.
0: Betul, doain Rama ya, semoga sehat. Dan anaknya juga sehat, istrinya juga cepat recovery-nya. Betul. Jadi bisa cepat siaran. Ya gitu.
1: Pokoknya lagi bahagia banget lah Rama ya.
0: Betul.
1: Dari senyuman Rama tuh lebar benar. Kalau kita ukur kira-kira sekitar 60 cm lah.
0: Iya,
1: kira-kira 60
0: ke kanan. Panjang juga kamu
1: 60 ke kiri.
0: Iya. Kita ada topik nih sahabat suara malam ini.
1: Apa,
0: topiknya
1: Jar?
0: Apa? Topiknya adalah olahraga yang cocok banget sama kamu. Apa sahabat suara?
1: Nah,
0: kasih tahu dong.
1: Betul, banyak banget sekarang tuh sekarang kayaknya orang-orang udah pada punya olahraga masing-masing.
0: Wah.
1: Iya kan? Kayaknya udah enggak ada lagi alasan buat kayak enggak olahraga sahabat suara.
0: Itu dia sahabat suara, paling enggak lari enggak sih sekarang?
1: Kalau menurut aku sih paling enggak kamu high rock sih.
0: High rock?
1: Kayak di mana high rock sih?
0: Tapi kalau kamu high rock sahabat suara ya, usahakan tumblernya jangan ecekek kali ya.
1: Jangan, enggak kuat kayaknya sih kalau gitu.
0: Susah.
1: Enggak bisa.
0: Betul.
1: Nah, gitu kalau itu kamu minumannya itu sambil itu beban loh, Bang.
0: Iya. Susah ya
1: susah. Kan? Licin tangan.
0: Iya makanya aku pernah nanya kayak gitu kan. Ikut cepat sepak takraw aja Jar. Makin susah dong aku ikut sepak takraw.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon dia enggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: SD Barito, Barito, Bumi Serpong Damai.
1: Iya beda dong. BSD, dokter gigi tadi ya?
0: Dokter gigi beliau.
1: Ada Abu Shanom. Halo. Halo juga.
0: Ibu Iranya, nggak tahu nih langsung hilang.
1: Terus ada tadi yang dari
0: Kalsel hadir. Kalsel
1: hadir. Ya, Kalsel hadir.
0: Kan kami dari Banjarmasin juga.
1: Ya kebetulan kita dari Sulsel. Kenapa kada pagi lagi?
0: Ulun sibuk buai pagi begawi weh ini. Pian jam begawinya pindah juga ke sore kayak.
1: Ada Ustadz Zainal mana aja? Ustadz Zainal lagi melahirkan.
0: Ustadz Zainal lagi syutingnya ada. Ternyata ada scene yang tertinggal inya. Apa namanya, harus betajun dari pohon kelapa tertinggal.
1: Makanya seorangan
0: aja. Jadi di scene diulang-ulang tag scene-nya.
1: Tag gitu. Scene-nya dan inya tanpa kru. Jadinya betajun seorangan. Tanpa direkam pulang.
0: Itu aneh berarti. Ada Pak Loi juga. Gambut hadir kata Pak Loi.
1: Hai Gambut. Gambut Raya.
0: Gambut sekarang ada mallnya.
1: Iya betul lagi. Ada bioskop sekarang di Gambut.
0: Walaupun ini masuk Gambut ya udah kan.
1: Iya, itu udah masuk Kabupaten Banjar lah gitu ya.
0: Keren tuh kalau mau nonton di sana cobain deh. Dan time zone-nya kan cobain di sana deh.
1: Apa?
0: Karena belum rame. Jadi puas banget mainnya.
1: Kemarin itu sempat ada yang ini juga kan di wahana apa yang hantu-hantu gitu yang di parkirannya itu.
0: Kina, dari Gambut jernya. Ada masuk siarnya di mobilnya kada sampai pinanya lah. Pian di mana gerang? Mun pian di Puruk Cahu mah wae kada sampai kami. Mun di Banjar sampai aja.
1: Jadi kita lagi live TikTok juga ya guys ya.
0: Di Sampit. Nah, masuk mana mun di Sampit nih tai.
1: Kan kita bisa streaming.
0: Jadi suara Sampit kami.
1: Abu Shanum, suara Sampit.
0: Lain suara Banjarmasin lagi suara Sampit.
1: Suara Sampit lain lagi ya. Tadi ada juga yang gabung di TikTok Iswara. Karena tadi kita nanyain ya, sahabat suara apa aja nih olahraga-olahraga yang lagi kamu into banget gitu. Yes. Tadi ada gabung siapa tuh yang lagi terpadel-padel? Dani
0: lagi terpadel-padel jar Dani. Ada Basir pakai bahasa Inggris nih orang.
1: Apa katanya?
0: Coba kamu tanyain dulu dari mana asal.
1: Mana Basir? Mana? Hai Basir.
0: Where you come from Basir?
1: Where you come from Basir? We are from South Kalimantan.
0: Makan dulu nah, makanan beratan. Inggi, makan apa malam ini di Sampit? Makan apa? Nasi talib. Nasi kuning talib. Parai kamu kalau
1: Sampit. Parai. Ada Roy, nongkrong bareng Suara Sabtu. Iya betul. Aisyah, kamu ini ya, sahabat suara banget. Hafal banget ya, Sabtu ada Aisyah, kalau Minggu ada Dini. Tapi kali ini karena Amang lagi melahirkan, jadi akhirnya Aisyah yang gabung di sini.
0: Betul. Kita senang banget sih akhirnya Rama ada apa namanya? Punya
1: gadis cilik
0: ya, betul. Lagi keramasan senam Tabata kalau senam Tabata ini uyuh banar loh.
1: Kayak apa tuh?
0: Senam Tabata ini tuh yang pokoknya harus ngukur itu enggak sih?
1: Apa EKG? EKG
0: kan. Itu MCU, mending gua check up pulang amun EKG kita yang diukur ininya Tabata. Tabata tuh biasanya habis itu nge-gym orang ya kan.
1: Ya.
0: Gitu deh.
1: Lari-lari.
0: Sehat benar nah RPS berarti nah.
1: Wih.
0: Apa tadi anak 4 apa tadi? Anak 4 maraton.
1: Olimpiade jar.
0: Wah, itu atlet. Alif Tabata, Alif.
1: Alif Tabata. Alif Bata, itu Alif Bata. Jujur aku masih belum tahu senam Tabata seperti apa, nanti kita cari ya.
0: Kocak dulu ya, Bu.
1: Kocak. Ibu Silvia.
0: Kayak apa BSD malam nih, Bu? Rami jaka orang macet dia kah di Banjar? Macet Sungai Lulut hari ini tanahnya ambles.
1: Oh iya lagi. Belah dua kayak itu dilang.
0: Iya.
1: Rada serem ya.
0: Kenapa ya? Itu kayaknya emang rawa, sungai kan bawahnya kan.
1: Betul. Dan itu tuh kan kita sempat lawas banar kan menghadangi sampai itu kawah dijalani.
0: Iya.
1: Iya kan? Itu sempat kayak lawas banar jalannya macet di situ sampai sudah di kawah dilalui. Tiba-tiba malah terbelah ambles, dua.
0: Ya. Ada RPS minggu 3 kali Tabata, Sabtu Minggu jogging sekira waras.
1: Wah. Mantap. Kewarasan ditentukan oleh olahraga. Betul. Sekarang
0: Aisyah juga tadi olahraga.
1: Aku habis olahraga, aku habis badminton. Jadi habis badminton langsung menuju ke sini. Aku bawa raket.
0: Mati lampunya heboh banar. Mohon maaf, mati lampu hal biasa di Banjar dari halus. Dan sebujur, dari halus kita pasti ada lilin
1: jar.
0: Lampu emergensi itu kayak mati lampu tuh kayak udah biasa.
1: Biasa aja. biasa aja.
0: Tapi kalau di Jawa mungkin hal yang
1: heboh banar gitu, harus masuk highlight berita.
0: Iya itu dia sahabat suara. Sambil cerita juga ambil kirim salam kayak teman-teman kita ada Ibu Sylvia, RPS, Olive Max,
1: yes. Ada gabungnya di TikTok kita ya, di TikTok Suara ataupun TikTok Adi atau Aisyah.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin

0: suhunya dingin, tapi pagi siangnya panas sekali.
1: Dan ternyata panas kita tuh bukan cuma di Banjar aja, Banjarbaru tadi kata RPS juga panas pol. Gak ada hujan-hujannya lagi nih ya.
0: Semoga hujan deh ya.
1: Ya supaya kita kayak, karena kalau panas banget tuh debu juga kan, Di?
0: Debu banget, apalagi aku beberapa hari ini ada ke Lingkar Basiri.
2: Wah,
1: salut deh sama orang. Lingkar Basiri itu yang ukuah sana kan, Bon. Oh, terus Basiri.
0: Terus lagi.
1: Iya,
0: Basiri. Wah, itu salut deh sama orang-orang yang kerja di sana. Para driver yang antri SPBU. Wah, itu salut aku.
1: Mam, tadi aku antri di antri bensin akhirnya di malam. Bulik dari sini. Tapi harus aku jalani semua itu.
0: Makanya jauh
1: tangguh aku tangguh. Kamu
0: jangan milih durian kan durke katanya tuh kata Bu Sylvia.
1: Durian atau durke?
0: Kamu pilih mana?
1: Aku pilih yang mana ya? Ya
0: kamu pilih mana?
1: Aku pilih durke.
0: Durke. Oke.
1: Iya betul.
0: Okay. Ada Alvin. Titip salam anak Spentusik era 2010-2012.
1: Spentusik itu udah Pak?
0: SMP 26.
1: Oh, SMP 26 yang di seberang DM.
0: Iya, SMP ku.
1: Ya, SMP temanku juga.
0: Ini kawannya Yulia, Alvin ini.
1: Seangkatan kah?
0: Iya, seangkatan Yulia. Yulia.
1: Teman aku di Spentusik tuh apa tadi?
0: 26.
1: Spentusik. Spentusiknya ada namanya Rehan.
0: Oke, kita tidak kenal ya.
1: Iya, itu aja.
0: Dulu
1: itu aja infonya
0: untuk hari ini.
1: Oke.
0: Sobat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terus dengerin Iswara Banjarmasin.
1: 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
3: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101,4 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl sampai jam 10 malam. What's up everyone? Semangat terus. Pokoknya masuk jam siaran Beryl, kita semua harus semangat ya sahabat suara ya. Masih di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Di awal-awal jam ini lo boleh update-update dulu seperti biasa ya sahabat suara. Mungkin lagi ngapain sekarang? Atau mungkin lagi pengen update traffic aja karena ya seperti gue denger berita gitu ya. Katanya kemarin juga ada imbas JPO yang tertabrak gitu ya. Terus habis itu jadi macet banget. Apakah sekarang sudah terurai macetnya? Boleh update-update ke Beryl. Atau mungkin sekarang kamu lagi ada yang ini ya first date. Aku nih real sama orang ketemu di online dating bisa. Mungkin cowok-cowok di sini yang pendukung Perancis terutama lagi pada sedih. Boleh lo utarain isi hati lo di siaran Beryl kali ini, yes. Caranya gimana? Tinggal masuk aja ke WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Because I'll be back after a few hits. So stay tuned on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Let's go! Rich Brian.

0: 100% mata air alami.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Kita buat catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FMI suara warga Indonesia, masih ditemenin sama Beryl tentunya di program kesayangan kita semua, Nongkrong Bareng Beryl, dari jam 8 sampai jam 10 malam. Sahabat suara, let's go. Ngomongnya agak panjang ya, gue ngulur waktu sih biar musiknya mulai. This one is crazy in love. Enak banget buat jadi backsound, eh. Mau bacain respon-respon sahabat suara dulu yang ada di WhatsApp ya. Ada dari Nabila from Tebet. Ih, tadi gue baru dari Tebet, Bil. Kalau gitu ketemu lo. Iya sih. Kita bisa ngopi bareng. Ngopi harddisk 2 tera. Dimas masih di kantor. Gue sekarang lagi nungguin render video selesai. Itulah dilema-dilema para editor ya. Kan lagi rame tuh di TikTok. Kira-kira divisi yang paling effort kerjanya apa sih? Editor. Anak konten tuh. Ya masuk WhatsApp ya semuanya ya. Ada dari 0813 sekian. Hadir Ber. Thank you. Ada dari Kelapa Gading, Sinta. Udah sampai rumah, lagi masak mie goreng. Baru sempat makan sekarang. Sibuk banget nih ya kayaknya ya. Di kantor lo dikerjain apa aja sih, Sin? Cerita-cerita sini sama aku. Mungkin kamu anak pertama, jadinya memang banyak tanggungannya gitu. Mungkin harus lebih kerja keras gitu ya. Kayak gue, adik gue masih kuliah. Ya, transfer terus tetap. Tapi ngomong-ngomong soal kakak adik, gue tuh nemu satu artikel yang lumayan menarik, sahabat suara. Katanya, ada penelitian yang bilang kalau anak bungsu itu

tumbuh dengan kakak-kakaknya. Jadi lebih sering belajar mencairkan suasana lewat bercanda. Ya, tergantung kakaknya sih. Kayak kakaknya humoris gak? Oh, mungkin kakaknya serius-serius, terus adiknya yang bagian kayak bercandain. Badut-badutnya itu adiknya. Tapi yang namanya penelitian gitu ya, pasti gak berlaku buat semua orang, sahabat suara. Karena gimana ya? Gue sebagai anak pertama, gue bisa mengakui kalau gue lebih ngobrol daripada adik gue sebenarnya. Lebih cair lah. Nah, makanya untuk breaking that rules, gue pengen nanya sama lo tuh anak keberapa sih, sahabat suara? Terus stereotype apa yang paling gak cocok sama diri lo? Misalnya lo anak bungsu tapi paling galak, atau mungkin lo anak pertama tapi paling malas ngurusin orang, cuek gitu lo, sahabat suara. Kasih tahu ke gue ya. Ada range yang ngeluh nih, capek kerja terus pengen di-provide aja. Kalau kata orang, nikah C, solusinya C, Zang. Tapi ya gak bisa sembarang lu cari jodoh ye. Ntar ada tuh yang orang kaya banget, tapi gimana gitu. Ada orang yang ya biasa aja, tapi ya dia baik mampus gitu. Yo, sahabat suara, boleh kasih tahu ke gue ya topik malam hari ini. Lo tuh anak keberapa? Dan stereotype apa yang paling gak cocok sama diri lo? Tadi contohnya udah gue kasih tahu ya. Misalkan lo anak bungsu tapi paling galak gitu. Tapi biasanya anak bungsu galak sih. Kasih tahu di WhatsApp-nya Iswara 0816-114-1014. Biar makin semangat malam hari ini. Ladies and gentlemen, please welcome

Kamu di Banda Neira, mau kamu di Kintamani, mau kamu di Sabang sampai Merauke, ya. Karena Beryl sekarang lagi live juga di TikToknya iswara.network ya, jadi silakan masuk ke sana ya. Mau menyapa dulu warga TikTok nih, ada Mama Ena yang mau titip salam, boleh mau titip salam buat siapa Mama? Ada Rachel, ada Ardi, ada Dari, ada Yukari yang minta ditemenin lembur ya Yorobun. Dante Bayo. Gue nanya sama lo sahabat suara, lo tuh anak keberapa sih? Dan lo tuh terkenal apa sih di keluarga lo? Misalkan lo anak bungsu, lo yang paling bangor gitu ya. Kayak burger ya bangor ya. Karena semua burger milik Allah. Rence, Rence ini anak pertama, cucu pertama, keponakan pertama, sepupu perempuan pertama pula kurang mantap apa katanya dia. Semua berekspektasi ke gue, padahal gue mah apa, dibanggain pas masuk jalur undangan Universitas Erlangga, semua pada bilang makasih udah kasih contoh panutan buat adek-adek. Minggu depan disalip nikah sama sepupu gue, Zanggar Bob, maaf. Emang gitu ya, kayak langkah kita tuh apapun dibanggain itu plusnya sebagai anak sulung gitu ya. Tapi sekalinya gagal amit-amit gitu ya, aduh pasti ada aja deh. Mama Ena menyampaikan salam dari Mama Ena untuk anakku Keisha yang kuliah di UNS Solo. Cemangat ya. Keisha kan adik aku. Jangan-jangan Mama, apakah itu kamu? Yukari, anak sulung, paling terkenal well planner kalau acara keluarga. KIO gitu, oh iya. Jangan-jangan kamu tuh sebenarnya Virgo, karena Virgo selalu perfeksionis dan penuh itinerary. Lo bikin ini aja yuk. Bikin apa namanya? Bikin agentur. Hai Glenka. Margareta, anak bungsu dia. Dan katanya dibalik humorisnya anak bungsu, dia paling banyak memendam problem keluarga. Kenapa Margareta? Bukannya seluruh problem keluarga itu diserahkan ke anak paling pertama ya biasanya ya. Dan yang Pak, nih mungkin di sini lo ada yang anak kedua, katanya anak kedua yang paling bandel. Bandelnya ngebandel banget jujur. Apakah itu benar? Ada Mona yang titip salam buat istri tercinta di Pekalongan. Wah, titip batik dong, Mon. Nah, ini Hel nih, dia bilang, gue sekarang anak kedua, selalu dicap harus bisa jadi cece atau jadi contoh ke adik-adiknya. Nah, ini unik nih, kenapa enggak ke kakak lo yang pertama? Ya mungkin ya, lo juga harus ngasih contoh ke adiknya. Cuma kan yang paling beban ngasih contohnya itu ditekenin adalah ke anak pertama, ya gak sih? Dan ya betul, di anak kedua, Hel adalah orang yang bandel banget katanya dia. Ya. Boleh gue bacain lagi ya. Chelsea dari BSD, gue anak bungsu. Semua orang bilang gue manja, padahal dari kuliah sampai kerja gue sendiri yang bayar. Wah. Iya. Gue juga kemarin cuy baru dibilang, jadi ada orang lah gitu, gue nge-MC sama orang, terus orang itu katanya bisa lihat aura. Dia bilang ke gue, kamu anaknya manja ya. Ntar gue anak sulung, perasaan nih kalau adik gue butuh apa-apa, gue deh yang jadi backupnya dia gitu. Dari mana gue manjanya ya? Kadang-kadang emang suka kayak gitu sahabat suara, suka meleset. Tapi ya nggak tahu ya. Kalau lo gimana? Kasih tahu ke gue sahabat suara. Lo tuh anak keberapa? Dan stereotip apa sih yang ditekenin ke lo? Lo tuh terkenal sebagai apa? Jawab di TikTok karena gue sekarang lagi live TikTok iswara.net.network. Itu dia. Gitu aja belibet heran. Buat temenin malam lo sahabat suara, buat lo lagi nyetir hati-hati, this is the Chang Shooters. I love you baby, I love you sahabat suara.

101,4 FMI Suara, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasan Davi di Nongkrong bareng Beryl yang siaran dari jam 8 sampai 10. Ya. Apa kabar sahabat suara? Ih, baru deh, berapa talk gue gak siaran, udah kangen aja sama lo, gila lo. Kita tuh lagi ngomongin soal lo tuh anak keberapa sih? Dan ada gak sih anggapan yang spesifik ditujukan ke lo? Misalkan lo tadi anak sulung, gue anak pertama, selalu dibebanin ke gue bang, apa-apa masalah keluarga. Tapi memang jujur, anak sulung tuh pemegang semuanya gitu ya. Kayak lo harus ngasih contoh yang baik ke adik-adik lo. Lo harus mencairkan suasana. Bahkan yang paling ekstrimnya lagi, kalau misalkan bokap nyokap lagi ada selisih paham gitu ya, anak sulung yang ada di tengah-tengah itu. Kita semua pernah melakukan ini. Betul, anak sulung, mana suaranya anak sulung?

pengen bacain sedikit nih. Sebuah respon dari Uwan. Wih, Juicy Lucy kah? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Bang Beril. Saya Uwan dari Tangerang. Saya anak pertama di keluarga. Saya dikenal sebagai anak yang pendiam, calm, pemalu, dan penyayang di rumah. Padahal kalau sudah berada di circle yang tepat, gacor abies. Sukses selalu Bang Beril dan Iswara. Thank you. Tapi bener ya guys, kalau orang yang cenderung diem di rumah, tapi di luar tuh gacor. Katanya begitu. Yang lain boleh ikutan loh, ikutan topik di malam hari ini gitu ya. Lo anak keberapa dan apa sih stereotip yang dicondongkan ke lo? Lo terkenalnya karena apa gitu ya? Misalkan lo anak bungsu paling bandel, anak tengah paling boros gitu ya. Anak

0: 100% mata air alami.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

Gimana nih, udah pada ngantuk belum nih? Masa ngantuk abis diputerin Aku Rindu Ya Gak? Lo kok mati? Oh, ini nyala. Masih dengerin bel siaran di 101.4 FM, suara warga Indonesia. Backsoundnya mana ya? Bentar, ini deh.

sorry belibet. Lo tau gak tadi di balik back sound yang barusan diputar ini, gue ngurusin kabel belibet. Masa belibet ke roda korsi ada be udah. Sahabat suara, kita masih ngomongin soal kakak beradik ya. Gue bacain dulu beberapa yang udah masuk. Loh, mana sih tadi? Di WhatsApp. Ada, wih, bak, panjang loh ceritanya. Ada Z. Kayaknya undek-undek kamu sebagai anak pertama atau anak kedua atau anak ketiga cukup banyak ya. As anak tunggal, gue udah khatam banget sama pertanyaan sepi ya dan enak ya. Karena udah pasti orang-orang mikirnya sebagai anak satu-satunya, gue diturutin semua sama orang tua dan gak perlu mikir saudara yang lain. Padahal yang gak juga lah, justru sekarang malah jadi hilang arah karena apa-apa sendiri. Kalau kata Mas Kunto, sudah terlalu lama sendiri. Sumpah cuy, ini kayaknya bukan masalah anak tunggal doang tau. Kayak semua orang semakin dewasa, semakin sendiri, yang dulunya punya teman banyak, sekarang ya berjuang sendiri-sendiri, itu namanya hidup ya. This is life. Ronaldo yang dulunya tim bersebelas, sekarang dia sendiri. Dia akan pulang ke Portugal menjadi orang biasa, itu dia. Mengucapkan selamat ulang tahun juga buat Pilo. Hai Pilo, hari ulang tahun. Semoga panjang umur, diberi kesehatan selalu. Semoga Pilo bisa mencapai apa yang kamu pengen ya Pilo ya. Coba siapa lagi nih? Mau nyapa dulu di TikTok ada Andinara. Ada Dari, ada Mas Bahlil. Mas Bahlil, apa kabar Mas Bahlil? Semoga sehat selalu Mas Bahlil ya. Itu nama TikToknya Mas Bahlil, emang namanya TikTok Mas Bahlil. Abis ini kita masuk ke BTS, sahabat suara. Berani terbuka sama Beryl, oke? Okay? Jadi buat kamu yang pengen ikutan BTS hari ini, itu sebenarnya sesi curhat. Jadi curhatin ya keluh kesah kamu soal kamu sebagai kakak atau sebagai adik gitu. Apa sih yang kamu rasain selama ini? Cerita aja di Wawanya Iswara ya. Ditunggu, abis ini aku bacain. Sikat!

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara.

0: Yeah.
1: Nongkrong bareng Beril Rasa Davi.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: BJS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

Kalau memang lagi gak bisa jatuh cinta, kok belibet sih ngomongin gue, sorry. Kalau memang gak bisa lagi jatuh cinta, ah itu kalimat apa itu? Kalau memang lagi gak bisa jatuh cinta, ya ceritain aja ke Beryl. Karena kamu lagi dengerin BTS Berani Terbuka sama Beryl.

0: gendang.
1: Yang kita buka malam hari ini adalah cerita dari kamu yang curhat nih, banyak banget ya di Wawa ya, mengenai soal kakak beradik. Dari 0877208 sekian. Curhat dikit. Aku anak tunggal, tanggung jawabku besar, sering kesepian. Mau punya adik, bukan mau punya pacar. Ya, nanti kalau punya adik, tanggung jawab kamu juga nambah tahu, iya gak sih? Kayak kamu juga pasti ngasih uang jajan untuk adik kamu buat pegangan. Umur kamu berapa? Kalau memang sudah waktunya, kayak punya adik agak susah ya, kan lu mesti ngomong lu ke orang tua lo gitu. Karena kan gak bisa lu yang proses gitu, maksud gue. Beneran dikit lagi curhatannya sial. Ada juga nih 0857 sekian. Saya anak tengah, cewek satu-satunya yang seharusnya tahu beres dalam segala hal dan sebisa mungkin berusaha tidak berusaha tidak mencampuri rumah tangga Koko dan adik saya. Tapi setelah sekian tahun Koko dan adik saya menikah, baru tahun 2025 saya terkaget-kaget dengan kelakuan istri-istri mereka dengan istri Koko dan adik saya. Oh, berarti kalau lo akan gimana nih? Lo akan, misalkan nih ya, lo anak tengah nih, lo punya kakak udah nikah, lo punya adik udah nikah juga, dan mereka rumah tangganya ada aja masalahnya. Lo ikut membantu untuk menemukan solusinya nggak? Menemukan jalan keluarnya nggak? Apa kayak, nggak deh, kayaknya gue harus ada boundaries aja deh gitu. Tapi sebisa mungkin karena lo anak tengah dan lo belum menikah, lo jadi tempat untuk bercerita kakak-kakak lo dan adik-adik lo. Lo kata hell, nasihatin aja, tapi tetap set boundaries gitu katanya. Betul tuh, karena gimana pun rumah tangga, mereka punya formulanya sendiri lah. Tapi lo juga harus membuka pintu untuk mereka curhat sama lo. That's what a brother or a sister supposed to be, right?

selanjutnya dari 0877 sekian sekian sekian sekian. Ngomongin anak pertama, anak kedua. BTW gue anak kedua cewek dan kakak gue cowok. Oke, lo cewek. Lo cewek, kakak lo cowok ya. Lo udah bersaudara enggak sih? Kata ama gue zaman dulu anak pertama harusnya cewek. Emang gue udah siapin barang-barang cewek, tapi ternyata yang keluar cowok. Gue gak ngerti gimana sih. Gue anak kedua cewek dan kakak gue cowok. Kata emak gue zaman dulu anak pertama harusnya cewek. Emak gue udah siapin barang-barang cewek, tapi ternyata yang keluar cowok. Oke, alhasil kakak gue sekarang lebih ke diem, gak banyak omong ya, diem pokoknya. Gak sat-set orangnya. Kakaknya yang cowok ini pendiam ya. Lanjut anak kedua, kata dokter harusnya keluar cowok. Ternyata yang keluar ternyata gue cewek. Alhasil gue kayak laki banget, gak bisa diem, suka teriak-teriak, berantem sama laki dan lain-lain lah. Nah, emang lo suka teriak-teriak sih katanya. Gue banyak cerewet kalau di rumah. Problem di keluarga gue yang sering selesaikan problem tersebut ya gue sebagai anak kedua. Kakak gue lebih memendam dan gak ngomong. Oke, ntar. Di sisi lain gue takut kakak gue kenapa-kenapa karena dia apa-apa gak ngomong dan dipendam sendiri. Gue selalu ajak ngomong sama dia terus, dia baru mau cerita. Pokoknya sehat-sehat buat kakak gue, inget apa-apa cerita lo jangan diem aja. Bener, ini gue setuju ya. Gue baca dari salah satu sumber yang tadi gue ceritain, kalau ternyata anak kedua, anak bungsu itu cenderung lebih humoris dan lebih bisa mencairkan suasana dibanding anak pertama. Karena kena kejak-kejak aja di sekolah bosku, belibet lagi kan. Karena anak pertama tuh cenderung lebih pendiam, mungkin lebih serius, karena mungkin obstacles yang dilalui selama dia hidup lebih banyak ups and downs-nya. Jadi anak kedua yang mencairkan gitu, lebih sering beririsan, berselisih paham sama orang tua itu anak pertama. Dan positioning lo udah bener sih, lo anak kedua dan bisa mencairkan dan humoris, bagus. Gak juga sih, oh ada Ella. Ini masih soal kakak beradik ya. Mungkin dari lo ada juga yang pengen cerita soal stereotype lo sebagai kakak pertama atau kakak kedua, permasalahan lo mungkin. Tinggal masuk aja ke wawanya Iswara di 0816-114-1014. After some hits, gue puterin buat lo sahabat suara. Stay tune di Nongkrong Bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dan sekarang gue juga lagi live TikTok. Boleh masuk aja ke TikTok Iswara, iswara.network. I'll be back, stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Sumpah deh dengerin background ini gue jadi pengen nonton film Disney. Ih, gue tuh cowok animasi tau guys. Suka nontonin film animasi Shrek, Cars. Cars tayang di bioskop gue nonton. Bolt, oh seru Bolt. Apa itu 007? Sahabat suara, di BTS kali ini ada, tadi kan udah aku bacain cerita-cerita yang ada di WhatsApp ya. Tapi sekarang aku tidak membacakan, aku memutarkan. Karena ada voice note yang masuk ke wawanya I suara. Kita mulai dari yang satu ini, silakan, mengenai permasalahan kakak adik.
1: Hai bestie, gue yang baik hati dan tidak sombong.
0: Gantengnya mana gantengnya?
1: Amat.
0: Ganteng.
1: Semuanya. Jadi gue cerita dikit ya, yeah. Tapi nanti lo puter pas BTS. Gue itu anak keempat dari empat bersaudara. Dan gue itu dicap sebagai orang yang problem solver.
0: Keren.
1: Tapi umur gue sama ketiga kakak gue itu jauh-jauh. Boleh kali sapa-sapa kakak gue.
0: Halo,
1: yang pertama kakak gue yang cowok tinggal di Bintaro. Terus kakak gue yang kedua, kakak gue yang pertama namanya Bang Eja tinggal di Bintaro.
0: Demi apa?
1: Yang kedua namanya Kanarisa atau terkenal dengan sebutan Mami, yang tinggalnya di BST juga sama kayak gue.
0: Oh, warga Tangsel.
1: Yang
0: ya?
1: Ketiga ada namanya Kanela yang tinggal di Boston tapi sekarang lagi di Indonesia dan lagi ke Bandung. Dan ada gue. Tapi di balik gue si anak bungsu yang banyak ngoceh ini.
0: Sorry Dar, motong. Suara lo kawin banget deh sama background ini. Dengerin deh.
1: Gue tuh kalau misalkan lagi ada masalah dalam kerjaan gue, dalam percintaan gue, itu gue tuh gak pernah cerita ke keluarga gue. Jadi kalau misalkan ada masalah, gue itu seringnya kayak lebih banyak mendem sendiri. Kalau lagi ada problem, gue jarang banget keluar dari kamar gue. Gue me-time, gue baca buku, gue ngapa-ngapain apapun, atau gue berkonten di medsos gue, di IG gue, dan dimanapun itu, untuk meredakan semua masalah-masalah yang lagi terjadi dalam diri gue, gitu. Tapi gue bersyukurnya gue dipertemukan dengan teman-teman dan orang-orang yang baik banget, yang masih mau ngedengerin isi hati gue yang kadang-kadang agak berantakan dan masih mau mendengarkan kesedihan, keluh kesah gue.
0: Termasuk
1: si
0: gua
1: makhluk
0: kan?
1: Cengeng ini.
0: Termasuk gue kan?
1: Oke, segini dulu ceritanya, nanti kapan-kapan gue akan ceritain lagi. Thank you.
0: Keren. Pinter loh anak ini. Gue tau lo pinter Dar, dengan cara ya lo problem solver. Itu udah valid, orang-orang bilang lo problem solver. Lo kalau tiap ada masalah lo berusaha untuk menyelesaikannya sendiri. Lo punya cara gimana meng-overcome permasalahan lo itu. Dan tidak melulu bersandar sama orang-orang lain gitu. Good job bro. Good job bestie.

0: Asik. Ada voice note satu lagi sahabat suara kita putarkan di malam hari ini lagi ya. Oke. Okay. Ini datang dari seorang ibu. Masuk Reti.
1: Maksudnya. Oke, okay, Beril, gue Reti, gue anak kedua dari 3 bersaudara. Sejauh ini stereotip gue di mata bokap ya, cenderung kayak apa ya, kayak pemberontak kali ya gue. Karena gue paling gak bisa nyembunyiin atau gak bisa pura-pura kalau gue gak suka gitu. Jadi kalaupun gue gak suka sama sikap siapapun itu, entah orang tua gue atau kakak adik gue pasti langsung nunjukin gitu, langsung bilang gitu. Sementara kalau kakak gue kan biasanya diem gitu. Itu terus kalau di mata nyokap sih lebih ke gue selalu ada lah. Pokoknya kalau gue ada yang butuh bantuan, gue pasti akan berusaha untuk bantu gitu. Siapapun keluarga yang butuh, ya pasti gue akan standby gitu. Itu sih yang gue rasain di dalam keluarga gue. Makasih ya. Jangan lupa lagunya.
0: Thank you, Reti. Lo kayak adik gue tau, dia pemberontak abis. Tapi ya, deep down tuh dia orang yang care. Dia orang yang selalu berusaha ada gitu di saat orang lain butuh, tuh adik gue tuh. Dan karena lo sudah berusaha untuk provide orang-orang sekitar lo yang butuh bantuan lo, ini gue kasih hadiah buat lo. Dan untuk Vladimir juga, anak lo yang request lagunya Sheila on 7. This one.

0: lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.
1: Sahabat Suara masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl yang sudah hampir menyentuh jam 10 malam. Hah, waktunya Beryl pamit nih Sahabat Suara. Terima kasih buat kamu udah nemenin aku ya. Besok ada rencana apa nih? Besok udah hari Kamis.
2: Kerja aja ya.
1: Tapi apa yang membedakan hari Kamis besok dari hari-hari biasanya? Coba kasih tau ke gue Sahabat Suara. Jawab sekarang sebelum gue pamit. Rence, next week mau pulkam ke Surabaya katanya. Mana bebek, hey. Sumpah gue beli deh. Gue cuma pengen nitip bebek Sinjai dah. Yukari, besok jadwalnya swimming deh. Oh, kalau orang kaya bilangnya gak renang ya. Bilangnya kayak swimming. Oh, besok you swimming. Kalau I besok going to Warnet. Warnet playing PB, point blank. Besok bayar PBB. Semangat Oci. Semangat Oci. Coba-coba apa sih yang membedakan hari Kamis besok dengan hari-hari biasanya? Apakah ada special occasion besok? Rence, besok deadline kerjaan menanti. Semangat Rence. Arnel belum gajian, sama. Besok, oh ya besok gue akan nge-MC di SMA 116 Pondok Pinang. Kalau gak salah 116 ya, pagi. Dan door-nya adalah gue akan karaoke bareng di sana sama, ya abang itu lagi, Aldi Taher ya. Kalau gue sama Iswara kan biasa ketemu Aldi Taher gitu ya. Maksudnya kayak Iswara bikin event, tapi ini gue event lain gitu ya. Event sebuah brand sabun lah gitu. Ada dia. Ketemu lagi. Mungkin di sini ada alumni atau teman-teman dari SMA 116. Kita ketemu besok pagi ya. Besok gak ada yang spesial kata Dhari, tapi bentar lagi mau ketemu laki gue dalam waktu dekat. Oh, kapan? Yaudah Sahabat Suara, waktunya Beryl pamit ya. Tapi untuk beberapa menit setelah gue pamit, gue akan tetap ngobrol-ngobrol sama Sahabat Suara yang di TikTok, iswara.network. Jadi jangan lupa.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita mah begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin restoran kan. Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Nih ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau kan restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya. Iya. Iya.
2: Langsung ditar. Tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir. Terus, lagi. Apalagi
1: ini, apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
2: Maksud kamu aku dipeyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Suara suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jakarta selalu punya cerita, dan kali ini cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026, tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Benuan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Jukung Sudur. Jukung Sudur adalah sampan sederhana yang dibuat dari setengah belahan pohon dengan bentuk ceper dan biasanya digunakan untuk memancing.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
10: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot. Udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
12: Entah kau semaikan
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Cute time dulu
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak Old Money Vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak Old Money Vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Suara.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
1: Blablabla 1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara. Wah, sudah lama sekali Ardian kamu tidak mampir di siaran pagi ya. Dan sekarang sudah ada di Suara Seru. Hari ini Hirzan Anggoro bersama Aksisa, tapi kali ini diganti bersama dengan Ardian Kama, sahabat suara. Sampai nanti jam 11 pagi menemani perjalanan kamu di hiruk-pikuk dunia pagi hari ini. Selamat pagi dulu buat kamu yang sekarang lagi di jalan, yang lagi OTW menuju kantor, atau yang sekarang menuju sekolah buat nganterin anak, dan yang juga kayaknya sudah mulai beraktivitas hari ini pagi, udah mulai pusing, hektik sama kuliah dan lain-lain. Ardi kasih semangatnya di suara seru pagi ini. Dan yang pasti juga buat kamu yang mau request, langsung aja bisa langsung WhatsApp di 0811 993 3901.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai, selamat pagi, sahabat suara, masih bersama Ardian Kama di suara seru pagi hari ini. Terlihat masih sendiri ya. Entah siapa yang akan menemani saya hari ini ya. Saya bingung juga nih, tapi ya gak apa-apa. Enjoy aja bersama suara ya. Pagi hari ini bersama Ardian Kama dulu. Ya, misteri guest lah nanti ya bahasanya ya. Siapa gak tahu nih. Sudah jam segini, weh. Paling lagi mantri nukar nasi kuning nih. Ya lo, gasan kita-kita juga sih di kantor. Gak apa-apa ya sahabat suara. Buat kamu juga yang hari ini, pagi hari ini juga kayaknya lagi kayaknya pagi tadi agak sedikit lemes karena yang baru aja nonton semifinal Piala Dunia antara Inggris melawan Argentina. Iya kan? Yang mana kita udah tahu hasilnya, ternyata wah, selamat buat Argentina yang lolos ke babak final. Dan kali ini football is not coming home karena Inggris lagi-lagi harus mengakui kemenangan dan kehebatan Argentina dengan skor 2-1 dengan assist yang luar biasa diciptakan oleh sang babang Messi terbaik. Wah, the another life in this city, in this world. Saya tadi melihat ada orang di depan, tapi ternyata tidak datang juga ya. Dan yang pasti juga nanti kita akan sama-sama menyaksikan partai final, yaitu antara Spanyol melawan Messi. Antara Yamal melawan... Bentar. Spanyol melawan Argentina. Nah, jadi Spanyol melawan Argentina, yang mana kita tahu di Spanyol ada Yamin Yamal, terus juga di Argentina ada Messi. Kalau kita flashback beberapa puluh tahun ke belakang, pasti Bubuhan Pian ingat di mana dulu Messi pernah memandii Lamine Yamal. Bujur Hirjan?
1: Bujur.
0: Nah,
1: dalam bak.
0: Iya. Dan kali ini mereka akan bersaing di
1: kolam yang sama.
0: Tapi bukan kolam, bukan sembarang kolam.
1: Cakep pantun pasti nih.
0: Tidak dong.
1: Apa dong, my friend?
0: Saya belum menyiapkan pantun.
1: Oh, belum.
0: Iya,
1: tapi menurut prediksi Bapak Arin Kama,
0: Spanyol aku mah.
1: Spanyol ya.
0: Spanyol aku.
1: Kamu nonton dari kapan Piala Dunia?
0: Aku tuh karena umur ya udah ya. Jadi aku tim highlight aja sih sekarang.
1: Oh, kalau saya tidak pernah nonton highlight sampai
0: Tim highlight, tapi kalau misalkan ada jam pagi tuh saya nonton.
1: Oh, ingat enggak yang nonton apa jam pagi?
0: Jam pagi. Maksudnya jam yang ini.
1: Yang
0: jam...
1: main pagi, yang pagi ingat enggak apa yang kamu tonton?
0: Kemarin
1: terakhir
0: itu,
1: yang terakhir dah.
0: Terakhir Brazil bukan Brazil. Belgia sama siapa tuh waktu yang 8 besar?
1: Belgia sama Inggris kalau saya. Bukan, Spanyol.
0: Aku lupa.
1: Prancis.
0: Pokoknya yang di situ Belgia kalah.
1: Iya. Kalau Belgia udah kan di final nih.
0: Sorry, Belgia sama Amerika. Nah, 3-2 tuh kalah Amerika.
1: Iya.
0: Aku nonton.
1: Amerika.
0: Kan tuan rumah ya.
1: Iya, pemainnya mungkin di.
0: Kenapa ikam tiba-tiba kayak tangan ikam kayak itu? Maksudnya apa?
1: Mau terbang. Mau terbang.
0: Tapi kalau kamu prediksi ya siapa nih yang bakal jadi juara di
1: AC Milan?
0: Kok AC Milan?

0: inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
4: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
10: Mau kuliah di perguruan tinggi negeri yang terakreditasi dan terjamin kualitasnya, sangat terjangkau biayanya, fleksibel kuliahnya dan fleksibel ujiannya, dapat sambil kerja dan tanpa batas usia. Yuk bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi stripsia.ut.ac.id. Batas pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 22 Juli 2026. Registrasi mata kuliah hingga 5 Agustus 2026 dan batas pembayaran uang kuliah sampai tanggal 7 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan ya. Jika ada kesulitan, bisa datangi sentral layanan UT terdekat atau hubungi WhatsApp layanan di 0838-3953-8648 atau DM Instagram @UT Banjarmasin atau bisa juga datang langsung ke kantor UT Banjarmasin di Jalan Sultan Adam nomor 128 Surgi Mukti, Banjarmasin Utara. Semua bisa kuliah di kampus negeri, universitas terbuka, making higher education open to all.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
11: Iswara.

0: Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hero dan juga Ardian Kurma. Sekarang Ardian sudah menjadi kurma ya sahabat Ardian suara. Lebih manis, lebih berisi, lebih mantep pokoknya ya dia.
1: Lebih berisi dari mana? Coba kalian mau lihat aku sekarang.
0: Bukan berisinya nih, kehidupannya yang berisi. Kehidupannya ya, terus juga ilmu-ilmunya juga.
1: Wow, aku bisa kameha-meha ya sekarang.
0: Wah. Ya, sama dia sering ngirimi ini apa ya? Apa? Sunnah.com dia kirim saya. Enggak bercanda.
1: Enggak.
0: Tapi Di, oi, ini kan pagi ini biasanya kamu memulainya dengan apa, Di? Bangun tuh, Di.
1: Memulainya dengan bangun tidur.
0: Langsung apa?
1: Kemudian aku langsung salto biasanya.
0: Oh, emang lainnya lah. langsung salto. Ya. Bukan minum air putih. Enggak, kemarin soal ngobrol sama ahli gizi kemarin.
1: Oh gitu.
0: Ya,
1: katanya apa kalau habis bangun?
0: Langsung minum air putih.
1: Hah?
0: Bener nih.
1: Oh, model kayak mesin tuh nyarmanya. Lalu kita banyui supaya basah.
0: Nah, supaya jernih katanya pikiran-pikiran kita dijauhkan dari pikiran-pikiran kotor alias piktor.
1: Oh, begitu. Jadi caranya dengan meminum air putih.
0: Betul, 2 liter. Sehari maksudnya. Liter sehari.
1: Karena aku pikirnya kan menurut hanyar bangun di kuring lo. Langsung minum 2 liter.
0: Tapi bener sih, saya merasakan sendiri sih, Di. Karena siaran pagi sekarang ya.
1: Gimana nih?
0: Kayak orang bujur. Bangun pagi begawi, tapi beli susu kayak sekolah TK.
1: Kan apa-apa, yang penting kan ada kegiatan.
0: Iya, alhamdulillah kan bangun minum air putih langsung baru tuh ngerjain yang lain-lain gitu.
1: Jadi harus bangun tidur langsung minum air putih.
0: Jadi langsung ke dapur ambil cirat, ambil gelas, ambil mie, masak tuh saya.
1: Waduh. Sepaket dong.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
5: Iswara.

Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, bersama Hirza dan juga Ardian. Kamu menemani sahabat suara kembali. Hari ini kita mau ngingetin kamu lagi, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kamu. Dengan cara apa? Iya tadi, dengan cara berolahraga gitu ya. Padahal ada dua hal aja yang perlu kita jaga gitu, sahabat suara. Tahu gak apa yang perlu kita jaga? Benar, iman dan takwa. Ya itu yang paling penting ya, dijaga ya sahabat suara ya. Jadi ya sahabat suara, katanya gitu ya, kemarin kan kata Ibu Yuli itu dari teman-teman ASNI ya, Asosiasi Nutrisi Indonesia. Asik, keren banget, Nutritions Indonesia gitu ya. Kata beliau tuh cuma dua aja sebenarnya kita untuk menjaga pola hidup. Yang pertama itu makan yang seimbang, sayur, buah, terus juga makanannya yang dipilih. Kalau bisa jangan yang kimia-kimia, enggak dulu kimia-kimia gitu ya. Jadi kalau pengen berumur panjang, makanya kan banyak tuh di luar sana kulitnya yang bersih-bersih, mengkilap, itu karena pola makannya yang benar tuh pasti sahabat suara. Terus juga olahraganya, katanya sehari itu minimal 30 menit, itu minimal banget sehari. Tapi kalau pengen diambil yang kalau per mingguan ya 3 kali dalam seminggu gitu. Jadi kalau mau buat sahabat suara yang pengen tetap sehat, biar tetap berumur panjang, makanya dengerin lagu favorit kamu juga di request suara seru bareng Hirza juga Ardian Kama.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Cute time dulu
5: Cute time? Quality time?
4: Iya.
5: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.